0: آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Radio Messia para

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

Baik, pendengar Abang FM, kita balik pula kepada ramalan cuaca negeri Pahang. Untuk hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026, berdasarkan maklumat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, secara keseluruhannya, cuaca di Pahang dijangka baik pada sebelah pagi dengan tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang, tiba petir dijangka berlaku di beberapa tempat di kawasan pendalaman, dan cuaca dijangka kembali baik pada waktu malam dengan tiada hujan. Dan suhu hari ini dijangka antara 24 hingga 35 darjah Celsius. Jadi pendengar yang mempunyai urusan di kawasan pedalaman pada sebelah petang dinasihatkan supaya lebih berhati-hati dan bersedia dengan perubahan cuaca. Dan bagi ramalan cuaca laut perairan Pahang pula, keadaan dijangka baik dan tiada hujan pada pagi, petang mahupun malam, dan angin dijangka bertiup dari arah barat daya barat dengan kelajuan sekitar 10 hingga 20 km sejam. Dan ketinggian ombak pula dianggarkan antara 0.5 hingga 1 meter. Dan kepada pendengar yang menjalankan aktiviti di laut, sentiasa utamakan keselamatan dan peka dengan perkembangan cuaca semasa. Dan itulah ramalan cuaca negeri Pahang untuk hari ini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Teruskan bersama Zone Aktif di Pahang FM bersama saya, Hazwan. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

Baik, sebenarnya bulan kemerdekaan ni ha, jangan lupa untuk sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 bagi Zon Timur yang akan diadakan di UTC Kuantan dan SMK Pai Besar pada 27 Ogos nanti. Dan butirannya boleh tengok pada Facebook Radio Malaysia Pang FM, Radio Malaysia, Facebook Radio RTM Malaysia, dekat Facebook Pang FM pun boleh. Butirannya pada 27 Ogos 2026 minggu depan ni, hari Khamis, lokasi di UTC Kuantan dan SMK Paya Besar, dan dengan tema Satu Suara Satu Jiwa, dan pelbagai aktiviti menarik dan persembahan khas dan semangat patriotisme untuk menyemarakkan sambutan kemerdekaan pada hari berkenaan. Dan pastinya ada juga penyampai-penyampai radio Pang FM akan berada di lokasi berkenaan. Mana yang nak jumpa penyampai radio Pang FM boleh hadir ke UTC pada 27 Ogos itu nanti. Dan pastinya pelbagai aktiviti menarik akan tersedia buat anda. Jom kita semarakkan semangat kemerdekaan. Dan ni ada satu kiriman lah WhatsApp daripada Abang Jijo Jerantut. Dia bagi gambar dengan ucapan dia, Assalamualaikum DJ Hazwan dan salam hujung minggu. Koma penduduk Taman Seri Makmur minggu lepas gotong royong memasang bendera bagi memeriahkan lagi suasana menyambut kemerdekaan ke-69 tahun ini. Abang Jijo kata memang acara tahunan penduduk Taman Seri Makmur bila tiba bulan kemerdekaan. Terima kasih kepada semua penduduk Taman Seri Makmur. Moga usaha ini dapat menaikkan lagi semangat cintakan negara. Salam kemerdekaan dari kami penduduk Taman Seri Makmur Jerantut Paha, dari Koma Jijo Jerantut. Ya bang Jijo. Nampak gambar dia tu. Dekat kawasan perumahan tu, bendera Malaysia ada, bendera Pahang ada, bendera 14 negeri di dalam Malaysia ni turut dipasang merintang. Nampak kata bulan Ogos ni memang orang kata sebagai satu simbolik lah. Dia tak semestinya orang kata nak tunggu 31 Ogos. Orang kata daripada 1 Ogos tu lagi dah kita dah boleh orang kata tunjukkan semangat kecintaan dan semangat patriotisme, sayangkan negara ni, kibarkan jalur gemilang. Mudah je. Ni saya nak kongsikan lah. Ni benda kejadian berlaku pada saya malam tadi. Saya lepak dekat satu kedai makan di Bandar Kuantan ni malam tadi. Tengah-tengah sedap makan, tengah asyik makan ni dengan family. Ada family dari Raub datang kan. Tiba-tiba kami satu family dikejutkan dengan kehadiran seorang kata pakcik ni lah. Dengan menaiki motor skuter, memasang lagu Keranamu Kami Mendakap tu lah. Yang lagu tu lah, lagu patriotik tu lah kan. Kita macam terkejut lah, tiba-tiba lagu patriotik sampai. Lepas tu dengan tengok rupa paras motor tu penuh dengan bendera, daripada depan sampai ke belakang penuh bendera, dan sampaikan helmet pakcik tu pun penuh bendera. Dan yang menariknya, pakcik ni sambil-sambil dia siap turun daripada motor tu, cakap Merdeka, Merdeka, Merdeka. Lepas tu dia ulang, dia menyanyikan lagu patriotik, lagu Keranamu tu. Lepas tu sambil tu dia hulurkan bendera kepada orang-orang yang berada di kedai makan tu, tengah menjamu selera, terutamanya kepada kanak-kanak lah. Dia bagi bendera dekat, siapa cuma je. Dan macam yang saya perasan lah, pakcik tu pakai baju orang kata veteran, veteran ATM. Nampak dia bila orang kata pejuang lah, pejuang, orang semangat perjuangan dalam golongan bekas tentera ni sangat tinggi, semangat cintakan negara. Dan usaha pakcik ni sangat, orang kata bagi saya lah, sangat haru lah. Sebab saya yang muda ni tak mampu nak buat macam pakcik tu, tapi effort dia tu, usaha pakcik tu sangat, orang kata sangat saya hargai. Dan anak saya sendiri yang ambil bendera tu malam tadi tidur dengan bendera tu, sayang sangat bendera tu, duk kibar-kibar-kibar jalur gemilang tu. Rasanya ni sekarang ni tengah tidur lagi kamuknya, pegang bendera. Tapi itulah, orang kata itu antara orang kata
tindakan ataupun perbuatan yang kita boleh contohilah, kata dalam bulan kemerdekaan ni, apa salahnya kata apa kata bagilah bendera percuma ke kepada kanak-kanak. Budak-budak ni memang suka bendera, orang kata kibarkan jalur gemilang, orang kata semaikan semangat cintakan negara dalam kalangan budak dari kecil lagi. Ha, tunjukkan semangat cintakan negara. Wah, okey, apapun kita orang kata sambung semula perjalanan kita di Zona Aktif hari ini dengan lagu seterusnya Moh Kita Hogo. Terdengar 5FM, satu pilihan.

Baik saudara, sekarang jam menunjukkan pukul 8.54 minit pagi. Okey, sebentar lagi dalam pukul 9 pagi, tepat 9 pagi kita ada berita utama 9 pagi. Sama-sama kita ikuti perkembangan semasa, berita dalam dan luar negara. Dan pastinya saya ucapkan terima kasih kepada anda yang kata telah mengundi lagu-lagu pop, apa, carta top pop yang pada minggu ni. Dan minggu depan kita akan update susunannya baru, dan akan ada calon yang baru, pencalonan yang baru. Okey, baik. Dia yang daripada Wak Manan ni, Skincan. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Wan. Dia minat layan lagu Dara Pujaan. Ni Kak Nas. Cakap assalamualaikum, hai jantan. Okey dok, Kak Nas. Okey, mestilah okey. Dia belanja pula gambar tengah kata rebus ayam, nak masak nasi ayam. Sedap meh, koma dah lah lapar ni. Ni Kak Asmah Sega. Assalamualaikum DJ Azwar, selamat bertugas pagi ni. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih Kak Asmah. Terima kasih juga kepada Abang Jijo undi tadi lagu Abang Rustam Balok, Abang Ramli Rompin, Rosalah Ali Bentong. Terima kasih Syafiq Tanah Merah. Terima kasih undi Abu Huzaifah Gambar. Undi lagu. Dan terima kasih kepada anda yang kata sentiasa support untuk lagu Pok Yeye. Special bersiaran pada hari Ahad bermula 9.15 minit pagi. Okey, baik. Sebentar lagi kita akan kata layan lagu Pok Yeye sambil-sambil goyang-goyang pala, sambil-sambil yang kata lepak sarapan ataupun apa pun aktiviti yang anda buat pagi ni. Jom kita layan lagu Pok Yeye sebentar saja lagi. Apapun, kita layan dulu, dengar dulu, ikuti dulu berita utama 9 pagi. Dan pastinya teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia, Pahang FM

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sakmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangka ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is presenteeism, hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity on this. Dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
5: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat soal sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Baik, saudara pendengar setia Radio Malaysia Pahang FM, yang seperti yang saya janjikan setiap minggu hari Ahad, kini masanya untuk kita kembali ke zaman kegemilangan muzik pop. Yeah, yeah. Dan selamat datang ke Carta Top Pop. Yeah, yeah. Segmen istimewa setiap Ahad yang membawakan kepada anda 10 lagu pop. Yeah, yeah. Pilihan pendengar. Dan daripada kedudukan nombor 10 ke single lah ke lagu yang berjaya menduduki tempat pertama. Dan kita akan imbas kembali lagu-lagu yang pernah mencipta fenomena dan masih mendapat tempat di hati peminat sehingga ke hari ini, dari zaman 60-an hingga sekarang. Jadi, bersedia? Naikkan volume radio anda. Kita mulakan perjalanan nostalgia kita. Inilah Carta Top Pop Ye Ye, hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: Baik, itu tadi juara carta Top Pop Ye Ye pada minggu ini. Lagu Kisah dan Teladan daripada Dendangan Eh Halim. Dan sekarang jam menunjukkan tepat pukul 9.51 minit pagi. Dan ini menandakan kita dah kata berada di penghujung waktu zon aktif pada hari ini. Dan pastinya, terima kasih kepada anda yang telah setia dengan kami Radio Malaysia Pagi FM sejak 6 pagi tadi hingga sekarang, dan mungkin berterusan sampai 12.30 malam nanti. Ya, okey. Baik. Dan terima kasih juga kepada anda yang sudi, orang kata beri sokongan terhadap carta Top Pop Ye Ye yang sentiasa bersiaran setiap hari Ahad bermula 9.15 minit pagi. Terima kasih kepada anda. Tanpa anda, tiadalah carta Top Pop Ye Ye pada setiap hari Ahad. Dan pastinya, InsyaAllah kita akan kembali lagi pada Ahad minggu hadapan dengan pilihan 10 lagu Pop Ye Ye untuk anda. Dan mungkin akan ada perubahan lah. Kita tengok. Saya dah nampak dah siapa juara pada minggu hadapan. Tunggulah. Nanti minggu hadapan kita sama-sama kita dengar dan sama-sama kita undi untuk tentukan pada minggu seterusnya lagu mana akan menjadi juara carta. Dan saya Hazwan. Mengundurkan diri, jaga diri, jaga kesihatan. Dan kepada anda yang sedang berada di jalan raya, pandu dengan berhati-hati dan teruskan kesetiaan anda dengan siaran Radio Malaysia Pagi FM untuk rancangan-rancangan seterusnya. Dan selepas ini di Zon Pesona, InsyaAllah kita akan bersama dengan DJ Bala. DJ Bala dah sampai dah tu. Okay, saya DJ Azwan. Terima kasih kerana memilih Pagi FM satu pilihan. Assalamualaikum dan selamat meneruskan pagi Ahad anda. Bye bye.
1: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
2: Serius ah? You too.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil fam je lah.
2: Ibu.
1: Mami.
3: Mak.
4: Umi.
5: Mama.
4: Bonda.
6: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
7: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
8: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
9: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
10: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

0: Islam. Ayo dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari.
1: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran, kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala, akan timbul gerun pada diri kita, akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tuntutannya dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar itu. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zone Persona. Baik saudara, edisi hari ini 23 Ogos 2026, hari Ahad, waktu sekarang 10.20 minit pagi sehingga 2 petang bersama saya Bala dalam Zone Persona. Lagu-lagu menarik akan menanti anda sehingga pukul 2 petang. Baik saudara, seperti biasa dalam 10.15 hingga pukul 11 pagi kita berhibur dalam hiburan pagi. Sementara itu pukul 10.30 minit pagi nanti kita seperti biasa kita ada Beast on Air, dan juga tepat pukul 11 pagi kita berhibur dalam hiburan pagi, dan juga tepat pukul 12 tengah hari Marathon Hits Music tanpa berhenti, dan juga tepat pukul 1 tengah hari nanti, utama 1 tengah hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri, dan juga selepas berita seperti biasa ceramah pilihan tepat pukul 1.30 tengah hari nanti, dan juga seterusnya kita mendengar lagu-lagu menarik sehingga pukul 2 petang. Baik saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Sebelum kita mendengar lagu pertama, belum sampai ke program Madani kita, rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan juga operasi menyelamat, jualan ramah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan pengganti kad pengenalan dan juga kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat dan mengenai pelbagai insentif dan juga bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi kelaida, gunting rambut dan juga macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda, bawa keluarga serta sertai aktiviti dan juga rasihi sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Baik saudara, kita terus beribad. Lagu pertama di Zone Persona di edisi pertama.
2: Anak pipi jangan tak dihiram.
3: Hai, saya Siti Nohaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio Malaysia Pahang FM.
2: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan masih bersama saya Bala dalam Zone Persona. Baik, kembali kita dalam segmen Based on App Usahawan Pahang, ruang untuk kita mengenali dengan lebih dekat kisah usahawan tempatan yang membina perniagaan daripada minat, kemahiran dan juga pastinya usaha yang tidak kenal erti putus asa. Baik, saudara, hari ini kita nak bawa anda kepada satu menu yang cukup dekat dengan selera orang pantai timur. Bila sebut laksam, mesti anda yang terus terbayang gulungan laksam yang lembut, kuah putih yang lemak dan rasa ikan yang cukup menyelerakan. Lebih menarik, hari ini kita bersama seorang usahawan dari Kuantan yang menjadikan laksam sebagai satu produk perniagaan, iaitu Encik Mujahir bin Ahmad Taufik. Baik, saudara. Ya. Baik, saudara, apa khabar?
3: Alhamdulillah.
2: Baik, tuan. Dah sarapan dah, tuan?
3: Alhamdulillah, dah.
2: Baik. Boleh memperkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang diri serta latar belakang sebelum menceburi bidang perniagaan makanan?
3: Baik, Assalamualaikum. Nama saya Mujahir bin Ahmad Taufik. Saya sebenarnya masih belajar, masih student lagi. Student degree di Azhar.
2: Okay.
3: Cairo lah.
2: Yang apa, tuan, bagaimana tercetus idea untuk menjual laksam Kuantan?
3: Dia sebenarnya saya ni nak bekerja, tapi ada masalah kekurangan sikit. So saya bercadang, saya cakap dekat mak saya, umi saya lah. Saya cakap nak buat peniaga laksam lah. Alhamdulillah, ramailah sambutan.
2: Baik, apa yang menjadi titik permulaan dengan perniagaan ini?
3: Titik permulaan? Titik permulaan ni
2: dia macam idea. Idea ni datang dari mana? Macam ada yang family punya perniagaan ke? Atau
3: tak adalah. Ada dari saya sendirilah. Dari saya sendiri.
2: Yang apa yang mula berniaga ini pada tahun bila? Tahun ni ke? Tahun yang
3: sebelum? Saya baru start. Saya baru start 2 minggu.
2: Oh, baru start 2 minggu.
3: Baik.
2: Tuan, nanti seterusnya kita semua tahu laksam mempunyai beberapa komponen penting. So, laksam, kuah, ulam dan juga sambal. Adakah resipi laksam ini merupakan resipi keluarga yang diwarisi, turun-temurun atau sedikit inovasi? Tolong ceritakan sikit.
3: Sebenarnya saya belajar laksam ni dekat Mesir.
2: Mesir?
3: Saya belajar dekat Azhar, Mesir. Saya belajar dengan kawan saya. Resepi ni dari kawan saya lah. Saya baru juga belajar tahun ni buat laksam.
2: Kawan tuan berada di mana, Malaysia?
3: Kawan saya sekarang dia duduk di Temerloh.
2: Oh, belajar dengan dia lah.
3: Belajar dengan dia. Berniaga dengan dia lah kat sana.
2: Dia punya laksam, yang contoh dia punya laksam kuah dengan ulam dan juga sambal dia, macam mana dia? Dia boleh cerita sikit?
3: Kuah. Dia, kalau kuah ni nak sedap, dia ikan banyak lah. Ikan banyak sebab ramai je orang komplain ikan sikit. Lepas tu kalau sambal ni adalah resepi tersendiri.
2: Baik, seterusnya
3: dia masak dengan kuah tu, dia okey lah.
2: Baik, seterusnya untuk menghasilkan laksam yang lembut dan tidak mudah hancur, ada rahsia atau teknik yang tertentu?
3: Bagi saya ikut cara yang betul lah. Maksudnya sukatan yang betul, cara dia tunggu dia masak, semua tu lah. Banyak dah orang sekarang buat video macam mana cara nak masak laksam, lebih kurang je tu.
2: Baik, seterusnya memandangkan baru beberapa minggu beroperasi, bagaimana dengan sambutan dengan pelanggan?
3: Alhamdulillah, saya baru 2-3 minggu saya dah boleh buat 100 bungkus laksam. Saya baru je berniaga 4 hari sebenarnya.
2: Oh, 4 hari baru lagi.
3: Tapi tak konsisten setiap hari lah. Maksudnya dalam 4 hari tu dah 100 bungkus.
2: Yang kerja sekarang ni dia full time ke dia macam part time?
3: Tak, saya buat dari rumah je. Saya open order.
2: Open
3: ataupun
2: order.
3: Ataupun tempahan macam tu je. Sebab saya pun masih belajar lagi.
2: Masih belajar lagi.
3: Sekarang saya cuti SEM.
2: Cuti SEM. Okey. Berapa lama mengambil masa untuk mengenalkan produk kepada pelanggan?
3: Saya rasa yang kalau Kuantan ni sekejap je saya post dekat sosmed tu, semua tu sekejap je saya post 2-3 minggu. Alhamdulillah lah,
2: dapat
3: adalah sambutan.
2: Sambutan yang baik lah. Baik tuan, akhir sekali tuan, bagaimana bagaimana pendengar Pan FM yang boleh mendapatkan maklumat lanjut atau membuat tempahan perkhidmatan, atau boleh melayari Instagram ke, Facebook ke, TikTok ke, ada? Boleh terang sikit?
3: Okey, yang mana nak buat tempahan, boleh WhatsApp saya 013-275-4751 ataupun follow TikTok saya laksam.kuantan.
2: Baik.
3: Ataupun trade saya laksam.kuantan, sama je.
2: Baik. Kalau pelanggan nak sambut, nak test ke apa, nak rasa ke, boleh contact dengan contact nombor yang ni 013-275-4751. Atau
3: betul.
2: TikTok Laksam Kuantan lah.
3: Ya, betul.
2: Baik. Tuan, terima kasih untuk share pendapat anda setakat ini. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi. Baik.
1: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

Baik, saudara Radio Malaysia FM, satu pilihan. Masih bersama saya, Bala, dalam zone persona waktu sekarang 10.33 minit pagi, dan juga masih kita berada dalam edisi pertama hiburan pagi, ya. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Bala nak kongsikan sedikit Sukmah Selangor 2026 Pahang, fokus tambah pingat emas. Baik, saudara, kontinjen sukan Malaysia Sukmah Pahang yang mengutip 25 pingat emas pada Sukmah Selangor 2026 setakat ini masih menaruh keyakinan jumlah kutipan emas akan bertambah dengan baki 2 hari termesya itu. Ketua Kontinjen Sukmah Pahang Khairul Nizam Muhammad Zuldin berkata penambahan kutipan pingat itu bagi merealisasikan sasaran 35 emas dengan beberapa acara masih yang berlangsung. Masih dan juga seterusnya mengulas kejayaan meraihkan 25 emas setakat ini. Beliau berbangga dengan pencapaian itu sekaligus mengatasi kutipan 23 emas yang dilakukan di Sarawak 2 tahun lalu. Baik saudara, setakat ini kontinjen Pahang mengutip 25 pingat emas dan juga masih lagi ada 2 hari termasya itu Sukma Selangor 2026. Baik, kita ayuh sama-sama memberi sokongan padu kepada kontinjen kita, iaitu kontinjen Pahang. Baik saudara, kita terus beribur lagu seterusnya.

Istimewa HTV Reloaded minggu ini bersama tetamu jemputan pelakon Adam Corey dan pengarah Hashim Rajab, Karamjit Singh, Maznah Anaunian, Haris Zazman dan Yoni Boy, serta bersama pengacara anda Akmal Nazri dan Nadia Akila. Ahad 23 Ogos 2026 pukul 11 pagi hanya di TV2 Dunia Ria.

dengarkan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Baik, saudara dari Malaysia FM, satu pilihan Abalah menemani anda dalam Zon Persona. Baik, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Abalah nak terus ke info sukan mengenai sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 yang DJ kita yang bersama DJ Nash yang berada di Shah Alam Selangor. Silakan Nash.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar setiap FM satu pilihan. Baik, kita masih lagi bersama dengan Nas untuk hari ini bagi Temasya Sukan Malaysia ke-22 2026 Selangor. Dan ini adalah hari yang ke, ini orang kata hari terakhir lah ya, untuk sebelum kita menutup tirai bagi Temasya Sukan Malaysia ke-22, iaitu esok 24 Ogos 2026 itu adalah hari penutupnya bagi Temasya Sukan Malaysia ke-22. Dan untuk hari ini perkongsian sedikit untuk anda semua, yang mana antara sukan-sukan yang dipertandingkan pada hari ini kebanyakannya semua dah nak masuk separuh akhir, dan ada yang dah akhir dan sebagainya ya. Dan untuk terlebih dahulu kita nak kongsikan di Zon A bagi Petaling Jaya untuk sukan si lambang bagi acara beberapa acara yang dipertandingkan. Inilah ada yang dari pusingan pertama dan juga suku akhir. Dan untuk wushu pula, bagi sukan wushu pusingan akhir, nusa atlet kita Hoi Zhong Ken, dan juga itu untuk lelaki, manakala untuk wushu wanita sebelah petang, nusa atlet kita Hoi Kui Yin yang berlangsung di IDCC Convention Center Shah Alam. Dan untuk karate pula untuk hari ini bagi acara komite berpasukan dan juga komite berpasukan wanita. Untuk acara sukan akuatik, acara 100 meter gaya kuat lentang wanita, 100 meter gaya kuat lentang lelaki, dan 50 meter gaya bebas wanita, 50 meter gaya bebas lelaki. Dan ada juga untuk sebelah petang bagi 10 meter platform seirama campuran, itu adalah peringkat akhir. Dan seterusnya pula untuk bola tampar Dewan Wanita bagi penentuan pingat gangsa ataupun keempat, yang mana Pahang bertemu dengan wilayah persekutuan sekarang kita bagi inilah kita mengharapkan dapat gangsa. Dan untuk Zon B pula di Kelang, bola padang, bowling padang ataupun longboard yang mana sedang berlangsung sekarang ni. Saya berada di komplek bowling padang Bayu Emas dan sedang menyaksikan antara perlawanan Pahang bertemu dengan Terengganu bagi merebut gelaran juara yang akan bawa pukulan pingat emas ataupun pingat perak. Dan seterusnya pula hoki wanita pada hari ini berlangsung pada pukul 3.30 minit petang, yang mana kita ke peringkat akhir, pusingan akhir, yang mana Pahang akan bertemu dengan wilayah persekutuan siapakah yang akan bawa pulang pingat emas. Dan juga lelaki, hoki lelaki, yang mana berlangsung selepas itu pada pukul 5.30 minit petang, Pahang bertemu dengan Pulau Pinang. Dan untuk Zon C pula bagi dari Sepang, Hulu Langat, gimnastik untuk hari ini, iaitu acara individu melombol lelaki batang titian wanita untuk peringkat kelayakan. Dan seterusnya pula bagi e-sport, e-sukan, e-chess, rapid lelaki bagi peringkat kumpulan, dan juga kita ada juga e-sport untuk street fighter lelaki bagi peringkat suku akhir, yang mana atlet kita Hui Wai Hong akan bertemu dengan wilayah persekutuan. Untuk berbasikal pula bagi acara scratch race lelaki untuk quarter final. Dan kalau sebelah sebelumnya pula tu untuk atlet kita Nurul Akmal Atikah bagi peringkat qualifying final. Dan itu antara sukan-sukan yang dipertandingkan juga, itu adalah yang penting lah, yang mana akan membawa pulang pingat ataupun pergi ke peringkat akhir. Dan ada juga sukan-sukan yang dari peringkat kumpulan, peringkat apa, tempat keempat, kelima, ketiga, keempat, kelima, keenam dan sebagainya, macam sukan rugby juga akan berlangsung pada pagi inilah. Dari segi keputusan, nanti saya akan bersama dengan anda semua untuk keputusan bagi Sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Apapun, mari lagi dulu bersama dengan rakan setugas dari konti utama Pahang FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah Sukma Selangor 2026.

Istimewa HTV Reloaded minggu ini bersama tetamu jemputan pelakon Adam Corey dan pengarah Hashim Rajab, Karamjit Singh, Maznah Anaunian, Haris Zazman dan Yoni Boy, serta bersama pengacara anda Akmal Nazri dan Nadia Akila. Ahad 23 Ogos 2026 pukul 11 pagi hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Baik, saudara, terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan . Masih berada dalam zon Persona edisi kedua. Kita mendengar lagu-lagu menarik dalam hiburan pagi. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Bala nak kongsikan info sebersedikit. Rakyat Malaysia perlu peka guna imej Jalur Gemilang di media sosial. Baik, saudara, ingat, guna imej Jalur Gemilang di media sosial dengan penuh rasa tanggungjawab bagi memelihara dan juga menghormati lambang kedaulatan negara. Dan juga awas sengaja memuat naik atau berkongsi paparan Jalur Gemilang terbalik adalah satu kesalahan. Ia boleh mengakibatkan salah faham, mencetuskan kemarahan. Oleh itu, pastikan pameran imej yang betul. Semak kedudukan Jalur Gemilang sebelum dimuat naik. Baik, saudara, ingat, guna imej Jalur Gemilang di media sosial dengan penuh rasa tanggungjawab bagi memelihara dan juga menghormati lambang kedaulatan negara. Rakyat Malaysia perlu peka guna imej Jalur Gemilang di media sosial. Baik, saudara, lagu seterusnya daripada Anak Abdul.

Baik, saudara, tepat pukul 12 tengah hari nanti kita ikuti Marathon Hits Music Tanpa Berhenti sehingga pukul 1 tengah hari. Dan juga tepat pukul 1 tengah hari nanti kita ikuti utama 1 tengah hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Dan juga tepat pukul 1.30 minit tengah hari nanti kita ikuti ceramah pilihan sehingga 2 petang. Baik, saudara, terus kekal bersama kami Radio Malaysia PFM 1 Pilihan.

0: Radio Brescia. Vorhang FM.
1: Marathon Hits. Music. Tak berhenti.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke Seliwan ngak. Pembeti saya tak tahu petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Pecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam, bertetalam.
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.

0: Lebah Klang 107.5 MHz.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Marathon Hit.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
0: Marathon Hits.
2: Music. Tak berhenti.
3: Radio Malaysia Pahang.

0: sah. Aku tertipu. Aku tertipu, sah.
1: Ya Allah, kenapa, Melah?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, sah. Habis semua duit gelang emas aku gadaikan. Kalau dekat 5 bulan, sah, dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesa.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Amat.

0: Asia Pahang FM, satu pilihan. Pahang FM, Pahang FM, satu pilihan.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa di antara hamba Allah yang dia dapat rahmat, dia dapat kasih sayang daripada Allah? Jom kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut yang bermaksud dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maka sidang pendengar, kita tahu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah berjuang di jalan Allah, mereka inilah orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jom kita jadi orang yang beriman, hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zone Persona. Kita berada dalam edisi yang terakhir sehingga pukul 2 petang. Baik, saudara, tepat pukul 1.30 tengah hari nanti kita ikuti ceramah pilihan. Baik, sebelum itu kita mendengar beberapa lagu sehingga akhir rancangan. Baik, saudara, sebelum itu belum sampai lagi ke program Madani kita. Rugi kalau terlepas dan pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan juga kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai insentif dan juga bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan juga macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan juga rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Baik, saudara, kita terus beribor lagu seterusnya.

0: Lagu dalam cerita.
1: Aku orang kaya. Boleh tidak kau tolong rompak aku biar rumah?
2: Lagu dalam cerita.
3: Jangan bicara soal sayang, soal cinta. Aku jijik mendengarnya.
4: Lagu dalam cerita.
5: Sekarang ni awak sibuk pasal budak ni yang tak ada kena-mengena dengan awak. Bukan hak awak pun. Andai tiada
2: dia. Lagu dalam cerita.
6: Kalau kau jadi kekasihku, akan ku anyam wei-wei di laut untuk

0: Station.
1: Lagu dalam cerita Ariahan pukul 10 hingga 11.30 menit malam di Zoom Inspirasi Pahang FM.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Ikuti tazkirah setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pahang FM, satu pilihan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi akrabkanlah diri dengan Allah supaya Allah beri yang baik-baik pada kita. Allah beri yang elok-elok pada kita. Tengah jogging terlentang mati. Mudah aja hari ni tuan-tuan. Tengah mesyuarat tersembat atas meja mesyuarat, meninggal terus. Mudah aja hari ni. Keluar sekejap pergi beli susu anak. Keluar sekejap pergi beli buku-buku untuk anak nak sekolah besok. Tak balik-balik dah abah dia. Tuan-tuan, bila kita sebut tentang kematian ni, dia berbalik kepada berapa banyak perancangan yang kita nak buat. Kadang-kadang perancangan tinggal perancangan saja. Tak ada daya upaya langsung kita ni tuan-tuan. Misteri kematian ni. Ada yang sebut kematian ni adalah satu ancaman kepada manusia yang tak dapat nak disembuhkan lagi dah. Antara kita yang ada malam ni, ada yang meninggal dulu. Bukan nak takut tuan-tuan. Tak saya ya. Ada yang subuh besok. Maknanya begitu power ni kita. Walaupun kita seorang raja sekalipun, kita nak kata aku lama lagi, 100 tahun lagi, tak boleh. Tak mampu kita. Alah, kejap lagi orang tengah solat pun meninggal, orang tengah ceramah pun meninggal, penceramah pun kena di insurans dah sekali tuan-tuan. Solat orang tengah azan. Ada masjid saya datang baru ni, seorang orang muda lagi tengah azan dah. Ayyalal falah, boom, tumbang, tinggal terus. Ialah cara kematian tu, itu yang kita hendak. Tapi tiba-tiba, bila tiba-tiba kita tak dan panggil isteri kita, abang rasa abang nak pergi dah ni, jadi tolong sikit lah tugas-tugas selepas ni, ada duit sikit ni, nombor-nombor pin-pin nombor bank ni, ambil ni, kalau abang tak panjang ni tolong keluarkan duit-duit ni, ni sedekah sikit ke anak yatim. Tuan, kadang-kadang tak dan nak buat. Maknanya apa tuan-tuan ya? Beruntunglah orang yang sentiasa bersedia. Maka rugi menyesallah orang yang menangguh. Akhirnya pum, mati, meninggal dunia. Banyak perkara yang tak boleh buat. Ada satu masjid saya pergi jemputan ceramah. Balik tu pak imam dia tak sampai rumah. Boom, dilanggar tengah jalan. Dia keluar semayang, dengar ceramah, itulah yang terakhir dalam hidup dia. Lepas daripada isyak tu jadi pula kita jadi semayang jenazah lah jadinya. Tuan-tuan muslimin muslimat, bekal. Semua orang perlu bekal. Tuan-tuan nak balik rumah kejap lagi, sekurang-kurangnya motor tuang minyak. Itu bekal ya. Tuan-tuan tuanglah RM1 minyak. Contohlah, tak ada orang tuang RM1 tuan-tuan ni. Musim-musim subsidi ni ulu kat pengenalan ni. Tak sampai rumah. Bekal tak cukup. Baik tuan-tuan, sesekali tinjau kita punya akaun, akaun akhirat. Cukup tak perjalanan kita? Cukup tak bekal kita? Di samping tu ada tak benda-benda yang kotor-kotor ni kita bawa berjalan? Najis-najis ya? Kalau ada tinggalkanlah, buang habis tuan-tuan ya, persediaan kita. Jadi orang yang ingat mati ni bermakna orang yang sentiasa bersedia pada bilu-bilu masa. Kalau ingat mati, saya rasa semua ingat mati. Nggak tahu mati? Tahu. Orang tengah berjudi pun dia tahu. Lu berjudi, lu tahu tak kejap lagi mati? Tahu kejap lagi mati dia tahu. Tapi persediaan. Tahu tak kita nak pergi ke mana lepas ni? Tahu tak kita ada sesuatu yang sedang menunggu sekarang ni? Yang pertama, sakaratil maut. Setiap individu kena lalui
keadaan tu. Sakarat artinya mabuk. Mabuk mati. Sebab tu orang tengok bila dah dekat nak meninggal tu, pelik-pelik aja perangai. Mabuk. Jalan macam ni punya benggang-benggok dia nampak lurus. Batang pokok besar pun dia tak nampak. Sebab dah sampai ajal dia. Baik, tiap-tiap orang termasuk saya yang bercakap ni tuan-tuan, dah disiapkan ajal dia. Cuma tak ada seorang pun kita tahu bila. Bila sebenarnya? Supaya kita sentiasa bersedia. Baik tuan-tuan, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, setiap perjalanan pasti memerlukan bekal. Oleh kerana itu, jadikanlah takwa kepada Allah sebagai bekal untuk perjalanan kalian ke negeri akhirat. Fa inna khairiz zadi taqwa, sebaik-baik. Wa tazawwadu, berbekal-bekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Apa benda tuan-tuan? Macam mana kita bercakap-cakap sebaik-baik bekal itu ialah takwa? Kita rasa insaf dengan ayat tu. Macam mana? Tahu semua orang, tahu semua. Kita balik semula kepada takwa. Apa yang disuruh buat, apa yang dilarang tinggalkan. Jadi siapa dia tu? Ustaz belum tahu lagi takwa ya. Tok guru belum tentu dia takwa. Sebab tu bila sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah takwa tu di sini? Ini songkok hitam atau sorban lilit triple atau jubah? Apakah takwa tu pada kayu sugi? Apakah takwa itu pada celak mata? Nabi jawab, at-taqwa hauna. Takwa tu kat dalam ni. Hati, dalam hati. Jadi tuan-tuan, bekal yang terbaik ialah apa yang disuruh buat, apa yang dilarang tinggalkan. Kalau dah terlanjur buat benda dilarang, jangan buat dek aja. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Sujud, menangis kepada Allah, aku buat apa yang kau larang ya Allah. Aku telah berzina ya Allah, aku telah mencuri hak orang ya Allah. Mengaku. Mengaku tuan-tuan. Sebab syarat pertama Allah terima taubat insan ialah nadim, menyesal. Main kalau gelak-gelak aja menyesal apa? Nangis tuan, menyesal kita. Jangan kita tiru syaitan iblis. Iblis tu dia tak pernah menyesal apa dia buat. Tak pernah lagi kita dengar tiba-tiba iblis kata, aku tahu ni aku nak taubat. Kata iblis, tak ada lagi kita dengar. Ada pernah sekali dia iblis Azazil datang menghadap satu orang Nabi. Tak salah saya, Nabi Zakaria ya. Kalau saya salah tolong betulkanlah. Jarang kita cerita benda ni. Dia datang, dia menghadap. Kebetulan kawan tu tengah, Nabi itu sedang menjahit. Memang kerjayanya ialah penjahit. Dan dicucuk mata syaitan iblis tu sebelah matanya, sehingga sebelah mata menjadi buta. Dia datang, dia nak minta, aku nak taubat. Tuan-tuan bayang kalau iblis bertaubat, apa jadi dengan kita hari ini? Aman dunia ni tuan-tuan. Masjid ni tak payah kunci lah, tuan tipu awas. Penjara pun tak ada lah, mansuh kan penjara. Polis pun tak ada dah, tak ada orang jahat dah, semua baik semua. Dalam sepotong hadis Rasulullah sebut, seandainya tanpa kerosakan, gangguan daripada iblis, kita akan nampak kerajaan langit. Tengok dengan mata kita, mata kasar, nampak. Tapi hidup kita ni kerana gangguan-gangguan itu. Dalam hadis yang lain, mafhum hadis tuan-tuan, iblis dia meletakkan belalai di atas hati kita. Bila kita lalai, dia sentak, dikuasai hati kita. Jangan lalai. Bila kita tidak lalai, ingat Allah, berzikir kepada Allah, sentiasa beramal ibadatnya, maka dia tidak sentak dia. Cuma dia letak saja.
Maknanya satu saat kita lupa Allah, kita ghaflah, kita lalai. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala panjangkan umur kita ni bukan suruh buat lara-lara. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Kalau kita tak cukup bekal, apa jadi? Oh, kita balik sekejap pusing, kita cari Shell ke Petronas ke. Kalau di dunia ni kita tak cukup bekal, tak apa tuan-tuan. Boleh cari semula. Esok boleh cari. Tapi kita dah balik dah. Bekal tak cukup. Kita kalau tuang minyak tak cukup. Tuan-tuan nak pergi Kemaman. Tuang RM10. Lebih tuan-tuan. Tengah jalan tu dah macam pengemis. Dah. Di dunia boleh kita call-call. Tolong hantar minyak. 2 liter. Bila kita dah meninggal, kita nak minta tolong siapa tuan-tuan? Boleh tak aku sedekahkan engkau pahala aku pergi umrah? Ada. Jangan risau, takkan berlaku punya tuan-tuan. Pada hari di mana akan larilah saudara apabila melihat saudaranya. Dia lari, dia nampak saudara itu dia kenal. Dia lari. Ya firru ummihi wa abi. Mak bapak dia, bila dia nampak dia lari. Maknanya tuan-tuan kenal tak tu di padang mahsyar besok? Tu bapak kita, tu mak kita. Kenal. Allah dia tak bagi lupa. Tapi kenapa kita lari? Takut mereka ambil pahala kita. Kau tolonglah aku. Aku kan ayah kamu, ayah kandung. Kau tolong bagi pahala kat aku. Tuan-tuan, tak ada siapa boleh tolong kita. Marilah kita tuan-tuan menyedari akan hakikat ini. Kehidupan kita setiap saat adalah mencari bekal-bekal perjalanan. Dan kita pula jenis tak jaga. Kita dah buat pahala cantik dah. Oh, banyak pahala kita. Tahun lepas kita 3-4 bulan duduk di Mekah tuan-tuan. Banyak pahala kita. Mana pahala semayang Masjid Nabi itu dah berjuta-juta dah tuan-tuan. Masuk bulan Ramadan pula kita berada di Mekah, di Madinah lagi. Hebat betul kita pahala banyak. Tapi disebabkan kita sombong, yang Nabi sebut tak masuk syurga. Orang yang ada sebesar zarah kesombongan di dalam hatinya. Habis. Habis sebesar zarah ni yang sombong, Allah hapuskan semua pahala-pahala kita yang lalu. Habis tuan-tuan, bekal kita jadi kurang. Jaga elok-elok tuan-tuan, bila dah ada bekal, pahala kita dah ada. Janganlah kita buang-buang. Kita 4 orang. Kita mengumpat orang, mengaibkan orang, menfitnahkan orang, serta kita transfer pahala kita kepada orang tersebut. Malah riwayat menyebutkan besok bila ditimbang di atas dacing, kita nampak pahala kita pergi ke orang yang kita umpat, kita fitnah, kita aibkan sebelum ni. Dan orang yang kena fitnah tu dia pelik. Ya Allah, macam mana pula pahala aku boleh setinggi gunung ni? Aku tak buat apa-apa amalan pun. Maka dijawab, pahala kamu daripada orang-orang yang mengumpat, yang menfitnah. Tuan-tuan, transfer ke kita. Jadi jangan risaulah. Orang duk fitnah kita, orang mengata kita, orang sakitkan hati kita, tak usahlah kita balas tuan-tuan. Kerana Allah nak transfer pahala-pahala itu untuk kita. Ridho je lah tuan-tuan. Ridho itu disebut oleh siapa tu? Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam ni sebut apa tu ridha? Sukunil qalb. Ketenangan batin yang luar biasa. Orang yang ridha ni dia tenang tuan-tuan. Hidup dia tenang, setenang-tenang. Tapi nak ridha tu bukan senang. Tapi bukan senang, bukan makna kita tak mencari, tak usaha, kita usaha tuan-tuan. Laha ma kasabat walahum ma kasabatum. Allah beri ganjaran melihat kepada usaha yang kita lakukan. Baik tuan-tuan, mari kita semak tengok balik ya. Kita ra'aital ladzi yukazzibu biddin, tengok orang yang kata nak agama, nak Islam, nak Islam, tengok akaun anak yatim ni kosong. Dia tak bagi makan orang miskin, kedekut tuan-tuan ya, bakhil,
Mari kita buang benda-benda ni semua. Ni semua menghalang kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, jadikanlah takwa kepada Allah sebagai bekal untuk perjalanan kalian ke negeri akhirat. Bekal ya, kita sebut tentang bekal pada malam ni. Jadilah kalian seperti orang yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri pahala dan hukuman yang telah disiapkan oleh Allah. Hari ini pahala tak nampak, tuan-tuan. Tuan-tuan datang semayang dapat 27, tak nampak. Tapi tuan-tuan masuk ke alam barzah besok, yang menemani kita solat. Solat, dia mengobjek di alam sana. Quran berada di dada kita. Zakat di sebelah kiri kita. Menemani sampai hari kiamat. Carilah teman, tuan-tuan. Sunyi, di situ tu sunyi. Gelap. Kalau kita tak buat persediaan, kita akan hidup dalam kegelapan di situ. Bukan setakat gelap, duduk, menunggu. Kena balun lagi, tuan-tuan. Kena azab. Itu bukan, hadis tu tak boleh buang bagus sampah. Hadis tu hadis sahih. Na'uzubillah. Kita minta jawab dengan Allah. So, ya. Bila dapat jawab soalan tu, Allah akan menyeru dari langit. Wahai malaikat, hamba-Ku ini benar syahadahnya. Lalu dibukakan pintu syurga di kepala, masuk bau-bau wangi daripada syurga. Dan sempitnya kubur lapang, berubah gelap menjadi hijau dengan taman-taman, hamparan taman-taman syurga. Jadi apa lagi tuan-tuan, duduk dalam tu? Makan pun tidak, puasa pun tak payah, haji pun tak payah dah, semayang tak payah dah. Hidup dengan nikmat yang Allah Ta'ala sediakan di alam sana. Itu bukan cerita dongeng. Orang dah ramai pergi dah. Kita ni tunggu giliran aja kejap lagi. Masalahnya persediaan dah cukup ke belum? Kita rasa gerun tak berdepan dengan malaikal maut. Kita tahu tak yang menunggu di dalam tu malaikat mungkar nakir? Tahu.

tanya terus marabbuka. Jawapan kena tepat. Tak boleh aku agak-agaklah. Allah Tuhan kita selesai, kena balun tuan-tuan. Dua malaikat, satu malaikat dengan besi yang terpacak tuan-tuan. Nauzubillah, kita minta jauhlah tuan-tuan ya. Azab di dalam sana. Baik tuan-tuan, yang kita nak usahakan sekarang ni, bawalah bekal-bekal yang baik. Sekarang ni para ulama 30 tahun sebelum dia meninggal tu, dia dah siapkan dah tuan-tuan. Katalah minggu depan tak panjang dah umur kita tuan-tuan. Kita baru nak siapkan ke? Baru nak mula ke? Apa tak boleh ke ustaz? Boleh. Orang dah nak sampai finish line dah. Kau baru nak start. Maknanya sepatutnya lagi banyak bekal kita boleh bawa. Berapa dah umur sekarang? Umur saya baru 70. Oh, baru 70. Maknanya bekal dah banyak dah ni tuan-tuan. Dah tak fikir nak buat maksiat dah. Nak berjudi-judi tak fikir dah. Nak pergi mancing ke maghrib-maghrib tu dah tak fikir dah umur macam tu. Pergi masjid dah. Kejar jemaah. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita yang hadir ni Allah Ta'ala permudahkan perjalanan kita. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, pada hari itu kita akan nampak pahala kita. Seolah-olahnya kita dah nampak hukuman-hukuman yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanamkanlah perasaan cemas dalam hati. Cemas. Ih, lambatnya aku belum solat lagi ni. Ada rasa cemas bila kita tidak taat pada Allah. Jangan ambil dia orang tak pernah rasa cemas. Hari ini saya sebut rasuah bermaharaja lela tuan-tuan. Orang bunuh mak kandung dah ramai dah. Apa nak jadi kita ni? Kita boleh jawab. Macam bangau, oh bangau. Kenapa kau tak makan ikan bangau? Macam mana nak makan ikan, ikan tak timbul. Tanya pula ikan, ikan, apa sebab kau tak timbul? Nak timbul macam mana? Rumput panjang. Tuan-tuan, kita tak nak jadi macam tu. Kita kata, itu kan Selangor, bukan Pahang. Bila masuk negeri Pahang, bukan daerah. Daerah aku, Pahang ada 14 daerah. Bukan daerah aku, daerah orang, jauh lagi. Bila masuk ke daerah kita, itu bukan kampung aku, kampung orang. Kita cuba nak elak. Bila sampai lorong rumah kita, alah itu rumah orang lain, bukan rumah aku. Bila masuk dalam rumah kita, alah itu anak aku yang sulung, bukan aku tu, anak aku yang sulung. Tuan-tuan, baiklah. Tak lama dah perjalanan kita ni. Kita bayangkan perjalanan jauh. Orang yang dah meninggal 1400 tahun, Rasulullah SAW, seluruh para sahabat masih berjalan sekarang ni. Nak pergi ke checkpoint nombor 2. Checkpoint nombor 1 lepas dah soalan kubur. Checkpoint nombor 2 belum sampai. Kita ni belum mula. Mati itu adalah permulaan daripada perjalanan tuan-tuan. Banyak yang nak kita tempuh lagi selepas tu. Dan bekal tu kena cari sekarang. Tanamkanlah perasaan cemas dalam hati kalian. Jangan habiskan waktu kalian sehingga hati kalian menjadi keras. Kalau kalian tunduk kepada musuh kalian. Baik, kita ambil pesanan daripada Umar bin Abdul Aziz tuan-tuan ya. Bila hati dah keras, dia makan masa nak lembutkan tu bertahun-tahun. Kita tak bangun malam tahajud, kita Quran tak baca, zikir kita tak buat, sebab apa? Hati tengah keras. Dalam tempoh hati tengah keras tu, nak tunggu lembut dan sedar, agak-agak berapa lama? Lama tuan-tuan. Cuma tengok orang-orang yang dah hijrah tu. Menangis tu, saya menyesal tak hijrah awal-awal lagi. Dah tua dah tuan-tuan. Jadi nak tunggu lembut, satu keadaan ada orang keras hati sampai mati. Tu lagi berat tuan-tuan. Nak mengucap pun susah. Dah keras, bukan keras hati, lidah pun keras. Quran tak pernah belajar, tak baca Quran, zikir tak buat, semayang berjemaah di masjid jarang-jarang tuan-tuan. Kerah hati. Mainlah sama-sama tuan-tuan, cari jalan bagaimana nak lembutkan hati kita yang kerasnya. Maka sama-samalah kita sambut kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar

itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dan silap datang dari kelemahan dan kelemahan yang begitu banyak pada diri saya sendiri, saya mohon ampun, mohon maaf tuan-tuan. Kita berjumpa lagi pada bulan hadapan, pada minggu yang sama. Wallahu a'lam.

0: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Di Balik Takbir Kematian, bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadlil Ustaz Nur Azli bin Aziz. Kita akan bersama penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini telah dirakam di Masjid Kempadang Perdana, Kuantan Pahang, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isyamuddin Muhammad Isa. Baik, saudara, kita dah ke penghujung segmen Zon Persona Balam menemani anda sehingga pukul 2 petang. Baik, saudara, di Zon Apa Khabar Weh, DJ Lain akan menemani anda sehingga pukul 6 petang. Jumpa saya di hari dan waktu yang lain. Bye-bye.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Bang FM.
1: Hari ini Malaysia Bang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar awak mah? Untuk di petang hari Minggu ini, di hari Ahad 23 Ogos 2026, bersama dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Macam biasalah kalau petang hari Minggu ni, tetap orang khabar tu lah bersama dengan awak, yang akan menemani awak mah sehingga pukul 6 petang nanti lah you. Okey, apa pun kita nak teruskan lagi untuk kita punya hiburan gitu. Kita layan dulu lagu Ustaz. Boleh? Jadi, terus dengar Pang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awak, menemani wakma. Dan apa pun kejap lagi, kita akan bersama untuk muzik ekstra. Orang Khabar adalah lagu-lagu yang kita rakam daripada persembahan daripada kombo ATM Pahang dan juga ni apa gabungan ATM Pahang dan juga Kuala Lumpur. Gitulah ya. Kejap lagi kita dengarkan bersama lah ya. Okey, apa pun kita teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Noh Hujan dengan lagunya Rahsia Tuhan. Selepas itu kita akan bersama untuk kita punya muzik ekstra 2026. Okey, jadi terus dengar Pahang FM.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

buah tangan Pahang FM bersama Combo RTM Pahang untuk anda. Setiap hari Ahad pukul 2.30 minit petang, Music Extra temani petang anda. Janji dengan Izwan, okey? Kita jumpa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Music Extra, lebih music, lebih...

sedang mendengarkan Music Extra. Lebih music, lebih

Ini buah tangan Pahang FM bersama Combo RTM Pahang untuk anda. Setiap hari Ahad pukul 2.30 minit petang, Music Extra temani petang anda. Janji dengan Izwan, okey? Kita jumpa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Music Extra, lebih music, lebih...

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan Awang. Dan kali ini Awang nak kongsikan bersama dengan Omo, yang mana kontijen sukan Malaysia Sukma Pahang yang mengutip 25 pingat emas pada Sukma Selangor 2026 setakat ini masih menaruh keyakinan jumlah kutipan emas akan bertambah dengan baki 2 hari termasya. Okey, yang mana ketua kontijen Sukma Pahang Kazul Nizam Muhammad Zudin berkata penambahan kutipan pingat itu bagi meresasikan sasaran 35 emas dengan beberapa acara masih lagi berlangsung. Jadi kabarnya, jadi diharapkan atlet Pahang ni dapat mempamerkan prestasi terbaik dalam meraih kejayaan buat kontijen Pahang. Jadi, orang kabar kita doakan yang terbaik untuk kontijen Pahang yang beraksi bagi Sukma. Kontijen sukan Malaysia di Selangor kali ini akan capailah sasaran 35 emas dengan berbaki 2 hari lagi untuk kejohanan ini berlangsung. Kita doakan yang baik-baik ya. Berkat dorang tu mana tahu tercapai akhirnya. Okey, apapun kena teruskan lagi untuk hiburan kita. Jadi terus dengar Pang FM.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Bang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awak, menemani wakmu sehingga pukul 6 petang nanti. Apa pun, awak nak ucapkan terima kasih lah kepada wakmu yang berada di Kemarin Highland ketika ini di tanah tinggi sambil ngeteh tu di ladang teh. Wakmu sedang mendengarkan di frekuensi 100.3 MHz. Dan untuk orang rompin tak 91.9. Okey, terima kasih banyak-banyak ya, kerana tetap menemani awak, kerana temani awak sehingga pukul 6 petang nanti ya. Okey, moh kita teruskan lagi untuk hiburan kita dengan lagunya gila. Oh, sudah. Dengarlah bersama ya. Jadi terus dengar FM.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Okey, kita nak kongsikan bersama Okmo ni. Yang mana kualiti udara setakat jam 11 pagi tadi merosot susulan peningkatan kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara. IPU tidak sihat tu. Ha, ini membabitkan 4 kawasan di Sarawak selain masing-masing satu kawasan Selangor, Kedah dan juga Perak. Okey, untuk di Sarawak ni, dia membabitkan kawasan Seria yang merekodkan bacaan tertinggi iaitu 190 Kuching 180, Seri Aman 176 dan juga Samarahan 173. Manakala di Selangor membabitkan kawasan Johan Setia dengan IPU direkodkan adalah 158, Sungai Petani 151, ini di Kedah, dan untuk di Taiping Perak 109. Dan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata, selain 7 kawasan yang merekodkan IPU tidak sihat, 61 lagi kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap yang sederhana. Dalam musim keadaan sekarang ini, seeloknya untuk kita itulah beringat, untuk kita kurangkan aktiviti-aktiviti luar dan sebagainya, untuk kita orang kabar itulah. Ini pula di kawasan-kawasan yang awang sebutkan tadi, dalam keadaan IPU yang berbahaya ataupun tidak sihat. Dia bukan bahaya, tidak sihat ya. Jadi orang khabar kita beringatlah sesama kita gitu. Okey, moh kita teruskan lagi untuk hiburan kita kali ini bersama dengan Salam Muzik dengan lagunya Aku Pelat. Jadi terus dengar Pang FM.

0: Radio Malaysia Bang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan untuk sahabat juga rakan-rakan kita. Sokmo kita mengingatkan yang memandu tu, terutama untuk di lebuh raya tu. Bukan apa kita takut kan, orang kabur kejadian mikroslip tu, kita tak sedar je 2-3 saat je boleh menjadikan kejadian tidak diingini. Jadi apabila kita keletihan atau sebagainya, boleh kita berehat dulu di RNR yang sudah pun tersedia. Apabila kembali penenaga kan, mata tercerah balik, silakan untuk pemanduan wakma. Dan awak doakan mudah-mudahan wakma selamat sampai ke destinasi. Jadi selama kita bersama sehingga pukul 6 ni, jangan risau, awak akan putar-putarkan lagu-lagu untuk menemani wakma ya. Okey, moh kita berhibur dulu bersama dengan Najwa Latif dan juga Slick dengan lagunya Untuk Dia Kabarnya. Jadi terus dengar Pan FM.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Allahul Kafi, Rabbun Al-Kafi, Qasadun Al-Kafi, Wajadun Al-Kafi. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa di antara hamba Allah yang didapat rahmat, didapat kasih sayang daripada Allah? Jom kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut yang bermaksud dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maka sidang pendengar, kita tahu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah berjuang di jalan Allah, mereka inilah orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jom kita jadi orang yang beriman, hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayang.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan yang kena doh. Pukul 5 ni kan, kita nak ke utama 5 petang dan juga hari ini dalam setahun. Lepas tu, kita kembali semula bersama lah ya. Tapi, kita berhiburlah dulu bersama dengan kembara ni dengan lagunya Impian Anak Jalanan kabarnya. Jadi, terus dengar Pang FM.

berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusur, keduli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada melakukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemerosakan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Syuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Syuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih ke sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Alicia Rania Muhammad Abraraj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikenal pasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sebagai anak muda, marilah kita menanamkan nilai integriti, pemikiran kritikal dan jati diri demi Malaysia tercinta. Kerana kita pelapis harapan negara.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awak. Dan kejap lagi kita akan bersama untuk kita punya ni khabar Pahang kita. Tapi sebelum tu kita berhibur lah dulu bersama dengan Wings. Lagunya Hukum Kamu khabarnya, ya. Jadi terus dengar Pang FM.

Easy. Big wheel. And then we're gonna do the finish. Turning.

Sari berita utama, dipatut terdung sela ketika demonstrasi anggota APM meninggal dunia. Pahang Fokus tambah pingat emas, berita sepenuhnya. Seorang anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM meninggal dunia pagi tadi selepas dipatuk ular tedung sela ketika demonstrasi di Temerloh semalam. Pengarah APM Pahang, Kolonel PA Cik Adam Ibrahman berkata, Sarjan Muhammad Muazzam Shah Kamardin, 39 tahun, meninggal dunia kira-kira 1.50 pagi tadi ketika menerima rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh. Dalam kejadian kira-kira 10.50 pagi semalam, mangsa dipatuk pada jari tangan kanan sebelum keluar dari dewan untuk mencuci bahagian berkenaan. Mangsa kemudian pitam di luar dewan dan dikejarkan ke hospital untuk rawatan lanjut. Jenazah dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Bukit Kelulut, Temerloh. Kontijen Sukan Pahang Sukma Pahang masih menaruh keyakinan jumlah kutipan emas akan bertambah dengan baki 2 hari temasya itu. Ketua Kontijen Sukma Pahang, Kaizul Nizam Muhammad Zuddin berkata, beberapa acara masih lagi berlangsung bagi merealisasikan sasaran 35 emas. Dia berharap atlet dapat mempamerkan prestasi terbaik dalam meraih kejayaan buat Kontijen Pahang. Setakat ini, skuad menembak antara penyumbang utama kutipan apabila muncul juara keseluruhan sukan itu di Sukma Selangor dengan 14 emas, 7 perak dan 5 gangsa. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Hampir 2,000 pasukan telah menyertai Liga Fantasi APL Pahang First musim 2026-2027 bagi merebut hadiah keseluruhan bernilai RM50,000. Susulan itu, Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rusdi Wan Ismail menzahirkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada semua anak Pahang yang memberikan sambutan menggalakkan terhadap inisiatif berkenaan. Pertandingan itu diperkenakan buat kali pertama bagi memberi ruang kepada anak-anak Pahang membuktikan kebolehan sebagai pengurus pasukan bola sepak fantasi secara percuma dan penyertaan masih dibuka. Satu titik panas dikesan di Pahang menerusi imej satelit nasional OCNN Amphibian Amendment NOAA semalam. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar JAS Azuri Azizah Saidan berkata, selain itu 7 titik panas lagi dikesan dalam negara iaitu 5 di Sarawak, manakala masing-masing 1 di Kelantan dan Terengganu. Menurut peta jerebu serantau yang dikeluarkan Asia Superseas Meteorology Center ASMC hari ini menunjukkan cuaca kering berterusan di kebanyakan kawasan di selatan rantau ASEAN kecuali hujan di bahagian timur Laut Borneo serta utara Semenanjung Malaysia. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nokaru Bariah Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Gaduh Malaysia, Pang FM.
1: Okay, nampaknya kita sudah sampai ke pengunjungnya. Jadi awak menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf lah ya, menemani wakma sehingga pukul 6 petang ini. Dan wakma, ni awak tinggalkan wakma dengan lagu ini. Assalamualaikum dan bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Selamat berhujung minggu. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pawang FM Satu Pilihan. Bersama-sama dengan saya Rif ketika ini untuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Terima kasih kepada kita tadi, Awang, yang dah pun bersama dengan anda untuk Zon Apa Khabar Weh hujung minggu ni 2 hingga 6 petang. Awang pun dah dalam perjalanan pulang ke rumah. Alhamdulillah ya. Bersiaran kita edisi hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026, juga bersamaan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Dan macam biasa di awal Zon Nurani, saya nak kongsi dulu dengan anda untuk hari ini. InsyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.18 minit malam. Dan seterusnya Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.28 minit malam. Terus kekal setia dengar Pang FM dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa nanti 6.30 minit petang, ruangan klinik sempurna ibadah akan menyusul. Kita buka persembahan Haluat Linga. Ini dia lagu yang dinyanyikan gabungan Aq dan juga Vanessa Renault dengan lagunya Rindu Separuh Nyawa. Terus dengar Pang FM.

0: pergi jauh-jauh ya.
1: Eh, Melam. Eh, beraninya bagi anak kau tu main tengah jalan tu. Dia kereta banyak lalu-lalang tu aku tengok. Bahayalah, Melam.
0: Alah, kau Nesa. Serba-serbi nak takut. Lagi pun budak-budak ni dah besar. Kalau nampak kereta tu mengelok je lah.
1: Ya Allah, Melam. Senangnya kau cakap. Kalau apa-apa jadi kat anak kau tu macam mana, Melam? Jalan raya ni bukannya tempat main. Suruhlah dia orang tu main kat tempat lain tu. Orang cakap, cegah sebelum parah.
0: Esa, orang kalau dah nampak budak-budak main tepi jalan, perlahankanlah kereta. Nak bawa lah tu nak pergi mana? Takkanlah benda macam itu nak kena ajar. Biarlah dia mana main. Kita nak sambung cerita ni. Ha, semalam kau tahu anak si Melati tu.
1: Kenapa nak dia balik ke
0: rumah? Kenapa tu? Esa, anak aku Esa.
1: Ya Allah, Melah.
0: Esa, anak aku.
2: Awasi anak anda.

Alhamdulillah masih lagi bersama-sama dengan saya Reef yang berada di konti ketika ini untuk Zon Nurani terus sampai pukul 9 malam nanti. Dan kalau kata anda nak ke sekitar Pahang Barat, Temeloh, Bera, Raub, Bentong ya, dan juga Lipis, anda boleh bersama-sama dengan kami di Pahang FM dalam frekuensi 107.5. Jangan lupa anda juga boleh dengar Pahang FM melalui RTM Klik. Jadi terus setia bersama dengan kami, insyaAllah nanti 6.30 minit petang kita akan sama-sama untuk siaran ulangan rancangan Klinik Sempurna Ibadah. Terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Pahang FM dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dalam klinik kesempurnaan ibadah. Ya, insyaAllah kita akan sambung lagi tuan-tuan dalam bak ya, pengurusan jenazah ni bersabitan dengan ya, bila jenazah dah dikubur ya, kita dah balik masing-masing tuan-tuan. Maka bagi orang-orang ditimpa kemalangan ya, kerana kematian, maksud dia disunatkan untuk kita beri hiburan kepada mereka ya, kepada keluarga si mati ni. Naklah kita menghiburkan mereka tuan-tuan dengan apa? Dengan kata-kata dan perbuatan untuk kita pujuk dia, bagi semangat supaya mereka bersabar. Kita kata anggaplah bahawa ini adalah ujian Allah. Ya, mereka adalah orang terpilih. Ya, kerana Allah beri ujian, bermakna itu Allah sayang. Dan kita beritahu bahawa Allah lebih sayang kasih mati ya, ahli keluarga dia. Jadi tuan-tuan, itulah cara kita beri hiburan. Bukan kita ajak dia karaoke. Tak apalah malang kau membawa lah siap karaoke. Tak apa. Jadi jangan buat kerja begitu pula tuan-tuan ya. Dia dihibur dengan dia digembirakan contoh-contoh. Kita bagi dia duit ya, kita ringankan, kita buat beras ya, kita buat barang-barang makanan ataupun kita masak untuk mereka. Bukan dia masak untuk kita. Maknanya kita kena ubah bidaya. Kita boleh tubuh macam-macam ya, persatuan kebajikan, persatuan itu, persatuan ini, kebadan, khairat dan seumpamanya. Maka jadikan satu tradisi yang baik mengikut sunnah Nabi. Bila berlaku kematian ya, dalam ahli masyarakat kita, maka naklah sepakat ya, ada satu kumpulan di kalangan kampung, tak kira lah AJK masjid ke, AJK surau ke, AJK bandar khairat ke, dia akan memasak ya, masak ada rumah masing-masing, buat macam more ya, kita masak rumah masing-masing ya, kita bagi ke semua, hantar ke rumah keluarga si mati ya, supaya mereka bersenang-senang sedikit. Mereka orang tak perlu masak sebab dah letih ya, menguruskan jenazah, pergi kubur apa semua, balik hati tengah remuk redang lagi, tengah bersedih berduka cita. Jadi biar dia berehat, mana makan minum dia orang tu kita atur, kita yang uruskan. Ini keredak payah kan nak ngubah daya kita ni. Dialah yang kena musibahnya, ahli keluarganya meninggal dunia, itu kan balik ke rumah kata boleh nak berehat ya, balik pada kubur kata oh, pergi ke pasar beli itu, beli ini, beli ayak ya, beli ikan tenggiri, beli rempah kari ya, lepas isyak kan nak buat talih ya, nak bagi orang makan, tak keletih tuan-tuan. Lepas tu buat 3 hari turut-turut pula, mana dah lepas dah lah sedih, kecewa ya, letih pula tubuh badan ya, tuan-tuan rahmati Allah sekalian ya, kita kena buat terbalik pada itu tuan-tuan ya. Kita tengok hadis tuan-tuan daripada Abdullah, An-Abdullah Ibn Ja'far Ibn Abi Talib Qala Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Isna'u li'ali Ja'far ta'ama faqad ja'ahum amrun yushghiluhum. Hadis rawahu Abu Daud wa Tirmidhi bisanin sahih. Daripada Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buatkanlah untuk keluarga Ja'far itu makanan, maka sungguhnya telah datang kepada mereka urusan yang membimbangkan mereka. Ya tuan-tuan rahmati Allah, tengok Nabi suruh ya, berlaku pada kalangan sahabat Nabi nama Ja'far. Rasulullah kata isna'u li'ali Ja'far ta'aman, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far ini. Maka mereka telah ditimpa urusan yang banyak ya, menyebabkan mereka jadi berserabut, sibuk dan seumpamanya. Mana telah ditimpa satu malang ya, duka cita dalam keluarga apa, sahabat ini. Maka Rasulullah pesan pada sahabat lain supaya sahabat-sahabat lain lah tolong buat makanan. Kita ni terbalik tuan-tuan. Entahlah sebab kau tak mengaji ke, tak belajar hadis ke, ataupun telinga tak berkorek ke mendengar hadis ni, Rasulullah kabur lain, kita faham ke lain. Hak itulah jadi keterbalikan dalam masyarakat kita pada hari ni tuan-tuan. Jadi kita ubahlah tuan-tuan perlahan ya, ubah di peringkat perumahan kita, taman-taman perumahan kita, peringkat kampung kita, di bandar kita, negeri kita ya, kehidupan kita seluruh umat Islam ni. Bila ada sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia, ahli keluarganya ya, maka kitalah tuan-tuan yang berpakat ya, untuk memasak makanan untuk mereka. Biarlah tuan-tuan pihak surau masjid sebagai contoh nak buat talih, buat benda, buatlah di surau masjid. Biar orang kampung lain, biar dia orang berehat. Ya, jangan kita bebankan mereka tuan-tuan. Sedang mendengar Pahang FM rahmati Allah sekalian, ya, hukum makruh makan-makan di rumah keluarga si mati. Ya, tuan-tuan dalam fiqh Syafi'i, kita tengok lah ya, hukumnya makruh makan-makan di rumah ahli keluarga si mati. Kerana hal yang semacam itu bukan bermakna menghibur, tetapi adalah memakan atau menghabiskan apa yang ada padanya. Keluarga si mati ni yang membuat makanan itu ya, untuk orang yang datang berziarah itu ya, sesungguh pandangan apa, ulama mengatakan dia termasuk dalam bak ratapan. Hanya tuan-tuan, sebab ada dia keterangan daripada Jarir, daripada Jurair Ibn Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Kunna na'udu al-ijtima' ila ahli al-mayyit wa sani'at at-ta'am ba'da dafni min an-niyah." Nampak tuan-tuan, ini riwayat oleh Imam Ahmad dan Ibnu Ibn dan juga Ibnu Majah. Bahawa Allah kami, ini kata sahabat Nabi, ini bukan hadis, namanya athar ya, daripada sahabat Nabi, kami beranggapan bahawa berkumpul berpesta pada keluarga si mati dan membuat makanan sesudah menguburkannya adalah termasuk dalam buat ratapan. Maknanya benda dilarang, tuan-tuan. Tapi ada lagi kenangan lain pula, ya, ada pun sebahagian lagi pendapat, ya, ulama dalam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, bahawa kalaulah, ya, perbuatan itu, makan-makan itu memang disengaja oleh ahli rumah untuk disedekahkan pahalanya kepada orang yang meninggal, ya, maka kerana itu dia kata, ya, maka tidak mengapa. Dia tidak akan bersunat pula sebab benda ini bercanggah dengan sunnah Nabi. Kita kena buat, tapi kalau nak buat tak mengapa. Tapi pastikan apa perkara kita nak jaga, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Ya, kalau kita nak buat begitu, kalau boleh biar yang menyenangkan pengurusan kenuri itu ialah orang-orang kampung yang beri khidmat, ya, kepada keluarga si mati, bukan dia yang beri untuk, ya, untuk kita semua yang kita bincang dalam slot yang sebelum ini. Dan seperkara lagi nak berhati-hati, kalaulah yang meninggal itu contohnya si suami meninggal, anak kecil lagi belum akil apa, belum capai baligh. Jadi kalaulah dibuat kenuri, ya, kenuri contohnya kita kata kenuri tahlil yang itu, menggunakan harta si mati, ya, maka berhati-hatilah tuan-tuan. Inilah kebanyakan kadang-kadang orang kita beringat, dia kata makan harta anak yatim yang belum dibahagikan. Ya, jadi tuan-tuan, kalau isteri itu ambil puluk duit, ya, duit arwah suami dia. Ha, sedangkan duit itu bukan duit dia 100%, ya, itu dah termasuk pada duit anak-anak dia, ya, yang mewarisi apa harta tersebut selepas kepada kematian ayahnya, maknanya suami kepada si perempuan ini tadi. Maka tuan-tuan, kita nak hati-hati. Dan kalau benda ini terjadi, kita nak buat macam mana? Ya, contoh kita tanya pada perempuan tu, oh, nak buat kenuri, ya, kita dah datang lah lepas main isyak kumah dia, tengok makanan semua siap beridang dah, ya, suruh kita buat tahlil orang masjid. Kita bertanya dia, ni duit mana ambil tu buat kenuri ni? Dia kata duit arwah je lah, ya. Ha, jadi makna apa sikap kita, tuan-tuan? Kita kena top up balik. Kita tanya berapa habis buat kenuri ni. Ha, dia kata habis 300. Kita collect duit kita sikit seorang, ya, bagi balik 300 ni tadi ke perempuan ni tadi, suruh dia masuk balik dalam, ya, sebagai duit suami, apa, duit arwah suami ni. Sebab apa? Itu ada duit, itu adalah faraid yang ada hak anak-anak dia. Tapi kalau duit yang nak buat kenuri ni, tuan-tuan, adalah duit isteri tu 100%, ya, duit isteri si mati tu, maknanya yang perempuan tu yang masih hidup tu jadi tuan rumah tu pula, maka itu tak mengapa, tidak ada masalah. Ya, ataupun duit apa, duit saudara waris dia bagi, ha, itu tak ada, tidak menjadi masalah, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Ha, tapi kalau anak-anak terbesar pula kedah meninggal tu, contoh ayah dia, orang tua tu, lelaki tu, ayah dia, anak-anak pula umur 20-30 tahun, seorang itu bukan nama anak yatim, tuan-tuan. Ya, kecuali kalau ayah nama yatim. Ha, tapi kalau anak-anak ni setuju, ya, walaupun duit tu belum dibagi secara faraid, tapi kalau masing-masing setuju, ya, hak-hak mereka diambil sikit-sikit, ya, untuk dibuat kenuri, ya, dia nak sedekah balik pahala kepada, ya, arwah ayah dia, ha, maka itu tak mengapa, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Jadi benda ni kita jangan mustajil, ya, kata istilah haram, jangan kita gopoh sangat. Orang tak boleh makan kenuri, ya, haram ni, makan duit anak yatim. Habis dah lah dia tak tahu, ya, guna duit tu. Kemudian kalau kita tak pergi makan pula, kan habis membazir pula. Jadi maknanya caranya, ideanya ialah kita collect duit kita, ya, sebagaimana siapa saya beritahu tadi, ya, kita collect duit, ya, tanya berapa kos dah dikeluarkan ambil daripada duit si mati itu yang belum dibahagi secara faraid, maka kita tampung balik duit tu. Jadi maknanya kenuri tu kita yang tampung, ya, orang kampung yang tampung. Jadi tak ada masalah, makan lah. Dirahmati Allah, ya, itu saja keterangan yang boleh kita bincang pada hari ini berkenaan dengan hukum, ya, kita makan di rumah, ya, di rumah si mati. Ha, jadi maknanya perlu penelitian masalah ni, bukan kita main, ya, hukum mutlak, hukum umum saja begitu. Jadi moga-moga dapat beri sedikit kefahaman dan menyelesaikan pergolakan yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini.
2: Sidang pendengar Pahang FM dirahmati Allah sekalian, dalam bab ialah membongkar kuburan, ya, ataupun memindahkan jenazah, ya, daripada kuburnya. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, bahawa kalau kita nak bongkar kubur ni saja, asal hukumnya haram. Kecuali ada hajat dan keperluan yang sangat penting. Ya, umpamanya, jenazah tu terlupa nak dimandikan. Ya, tengok kalut-kalut tadi, orang ni ngarak korang ni, orang ni ngarak atas orang ni. Akhirnya, ada siapa bungkus siap dah. Ya, tapi bila dah ke bumi tadi, ya, bila dicek-cek balik, orang ni borak, orang ni tanya-tanya lah. Rupa-rupanya tak, ya, tak dimandikan lagi, terlupa, ya. Ha, maknanya dia hanya sekadar basuh apa air sabun, buang kotoran aja. Ya, biasalah kita, tuan-tuan, bila jenazah sampai di rumah, ya, contoh nak ke buminya apa pagi besok, tapi jenazah sampai petang ataupun malam, ya, lalu mereka kadang-kadang dicuci dulu, disabun-sabun, dibuang kotoran darah ke kalau accident apa-apa, kan? Ha, kemudian baru diletak balik di atas katil ke dan diselimut. Tapi bila dah salah anggap, ada yang menganggap, dah mandi dah, ya, semalam contoh dia kata, kan? Jadi akhirnya bila diketahui hakikat sebenarnya bahawa jenazah belum dimandikan, maka boleh digali balik kubur ni, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Ya, seterusnya, kalaulah contohnya kubur itu contohnya tidak disukai oleh kaum keluarganya, Contohnya sebab apa, dikebumikan sekali dalam kubur tu dengan orang-orang yang tidak disukai oleh kaum keluarganya, sebab ada kes ni tuan-tuan berlaku pada zaman Rasulullah. Kemudian ataupun untuk dijadikan kawasan tanah perkuburan tu kawasan pembangunan, contohnya nak buat highway, nak buat jalan, nak dibina apa bangunan-bangunan ni, kena alih, maka boleh digali balik kubur tersebut. Ataupun sebagai contoh kes seseorang yang apa meninggal dunia, dia ni telah masuk Islam tapi tidak diketahui oleh ahli keluarga terdekat dia yang bukan Islam, lalu ditanam, dikebumikan dalam keadaan tidak diurus secara Islam, maka boleh setelah diketahui maka digali semula kubur tu dan diuruskan jenazah tu secara Islam, kemudian dikebumikan semula di perkuburan Islam. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, mari kita tinjau satu hadis. عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطيب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على خدة. حديث روايه قال الإمام البخاري dan الإمام النسائي daripada Jabir, dia berkata telah dikuburkan bersama-sama dengan bapaku seorang lelaki, kemudian aku tidak senang hati dengan situasi tersebut, maka aku bongkarlah kubur itu, dibongkarkan semula kubur itu, lalu aku pindahkan jenazah ayahku ke dalam sebuah kubur yang tersendiri. Jadi tuan-tuan, satu keterangan lain pula ini berkenaan dengan peristiwa pada zaman Rasulullah. Peristiwanya dirakam dalam sebuah hadis daripada Anas. An Anas radhiyallahu anhu qal qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa umira bi bina'il masjid fa qala ya bani Najjar thaminuni bi ha'itikum hadha fa qalu la wallahi la natlubu thamanahu illa ila Allah fa amara bi quburil musyrikin fa nubishat thumma bil khazbi fasuwiyat rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih daripada al-Imam al-Bukhari juga al-Imam Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu dia berkata, pernah ketika Nabi SAW sampai di Madinah, tiba di Madinah, baginda meminta supaya dibuatkan masjid. Kemudian baginda bersabda, wahai Bani Najjar, maknanya jualkanlah kepadaku tanahmu, lapangan kamu ini, tanah kamu ini. Maka mereka menjawab, tidak ya Rasulullah, kami tak jual, demi Allah kami tidak akan meminta harganya, melainkan kami serahkan kepada Allah semata-mata. Rasulullah memerintahkan mereka membongkar segala kubur-kubur orang musyrikin terdapat di tanah tersebut, menemuki kubur nenek moyang mereka, kemudian ditimbun, dikambuh semula lubang-lubang itu, maknanya jenazah itu dipindah tempat lain, mayat dalam kubur tulang-tulang itu dipindah tempat lain, lalu diratakan tanah tersebut dan dibina masjid di situ. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, itulah maknanya hukum menggali kubur. Jadi tuan-tuan, maknanya hari ini kadang-kadang bila terlibatlah satu pembangunan di kawasan kampung kita, jadi maknanya adalah benda ni dalam Islam boleh menyelesaikan masalah sebab mana ada hukum hakam dalam bab menggali kubur. Dan satu lagi tuan-tuan, masalah kecil berkaitan dengan ini, bila kita menggali kubur tuan-tuan, contohnya kita terjumpa tulang, tulang-tulang orang yang dikebumikan, ataupun kadang-kadang kita gali kubur sebelah dengan kubur yang dah sedia ada, ada orang meninggal, kita gali kubur baru, kadang-kadang dia tercangkul tuan-tuan, terkena ke lahat dalam tanah tu, tapi dia tak tahu, kemudian nampak tuan-tuan ada tulang-tulang, maka janganlah dipatah-patah ke dipecah-pecahkan tulang tulang mayat ni, tak boleh tuan-tuan. Sebuah hadis daripada Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qal an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayya, rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Aisyah berkata daripada Nabi SAW, baginda bersabda, memecah-mecahkan, mematah-matahkan tulang mayat tidak ubah seperti memecah atau mematahkannya di waktu hidupnya. Jadi maknanya bila kita jumpa tulang, jangan kita patah-patah ke tuan-tuan, yang kita kata-kata ke, tapi wajiblah kita tanam kembali seperti semulanya. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung bicara berkenaan dengan pengurusan jenazah, kuburan dan seumpamanya di selat akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
4: Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal.
5: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: sejukkan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, satu pilihan.
1: Anda masih lagi mendengar Bahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya, Reef, ketika ini. Terima kasih semuanya. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan keindahan dalam kesederhanaan. Kesederhanaan adalah sesuatu yang baik, sama ada dalam pemakanan, bersenam, berbelanja, bekerja, hiburan dan sebagainya. Kemampuan kita untuk melakukan pelbagai aktiviti membuktikan bahawa kita boleh melakukan aktiviti seharian jika kita melakukannya secara bersederhana. Daripada mengikuti diet yang ketat, jadi lebih peka dan bersederhana dalam tabiat pemakanan anda. Selain itu, kurangkan makan makanan yang berat secara berlebihan. Seterusnya, lakukan senaman tempoh pendek secara berkala berbanding memaksa diri melakukan senaman selama beberapa jam sekaligus hingga

Sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah. Antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Kadang-kadang, kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman. Atau, hai, apa khabar? Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
3: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
2: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan, bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan menarik untuk saya kongsikan kepada anda, ini juga merupakan perkongsian oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkenaan dengan adab ketika menghadapi musibah. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita cara menghadapi musibah dengan doa, sabar dan pengharapan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah doa sebagai penawar hati. Kongsikan kepada insan-insan yang sedang melalui ujian hidup. Moga kita semua diberikan ketabahan dan diganjari sebaik-baik pengganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itulah dia antara sikit sebanyak dalam kita menghadapi ataupun diuji dengan musibah yang melanda, insya-Allah. Baik, terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Apabila kita reda pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak dijangka.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Baiklah, saya nak berkongsi dengan anda, setiap kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan, dan salah satu cara untuk kita sentiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah kurniakan adalah dengan sentiasa melihat orang yang lebih rendah daripada kita dalam perkara yang berkaitan dengan nikmat dunia, seperti tubuh badan yang menarik dan sihat, pemilikan harta dan juga pangkat. Jadi bermula hari ini, jom kita amalkan setiap hari dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala yang kita miliki, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.18 minit malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa di antara hamba Allah yang dia dapat rahmat, dia dapat kasih sayang daripada Allah? Jom kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut yang bermaksud dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maka sidang pendengar, kita tahu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah berjuang di jalan Allah, mereka inilah orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jom kita jadi orang yang beriman, hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, paham.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau akan membacakan dari surah Sajadah ayat 1 hingga ayat 20.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء.

والأفئدة قليلا ما تشكرون.

ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق

0: FM.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam kabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Saudara-saudari sekalian, saya sedih ramai orang Islam yang tak ambil berat tentang solat fardu. Buat sikap acuh tak acuh, tak kisah. Seolah-olah bagi mereka macam solat itu tak wajib. Sedangkan badan sihat, rajin kerja cari rezeki, aktif bersukan, tetapi solat yang ringan itu diabaikan. Sedangkan solat itu taklah seberat kerja, taklah sepenat bermain bola bersukan, tak lama pun macam menunggu joran ketika mancing, kejap sangat je. Kita percaya kita akan dibangkit pada hari akhirat dan dihisap serta diberi balasan ke atas segala amal kita dan tindak tanduk semasa hidup kita. Nabi SAW memberitahu bahawa perkara atau amal pertama yang akan ditanya, disemak adalah solat, yakni solat fardu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-solat. Jadi jelas sekali bagi kita penting yang kedudukan solat, dan ia akan menjadi perkara pertama di semak di soal siasat. Kalau clear, maka lancarlah yang seterusnya. Alhamdulillah. Namun sebaliknya, kalau sangkut, padahlah kita. Dan ketika itu tidak ada U-turn lagi untuk kita kembali membaiki diri kita untuk solat semula. Nak U-turn, sekaranglah masanya. Sementara Allah bagi umur, solatlah dengan sempurna dan tampunglah ataupun qadalah yang tertinggal. Kita berazam untuk berbuat demikian. Semoga Allah terima amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kecuaian kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam khabar ringkas 23 Ogos 2026. Sebanyak 68.75 kilogram sampah dikutip dalam aktiviti pembersihan Pantai Balu Kuantan semalam yang disertai kira-kira 100 peserta dengan plastik dan botol plastik mencatat jumlah tertinggi iaitu 38.15 kilogram. Aktiviti anjuran OSK Group bersama komuniti, pelajar, sukarelawan dan agensi kerajaan itu turut merekodkan jenis sisa bagi membantu Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP mengenal pasti corak pencemaran serta pengurusan sisa di kawasan pesisir pantai. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melalui Jabatan Pembangunan Wanita JPW melancarkan program Santun Kasih Pemandiri at Keganasan Rumah Tangga Sari at KRT bagi membantu 1,400 pemandiri keganasan rumah tangga di seluruh negara membina semula kehidupan mereka. Program itu memperuntukkan sekurang-kurangnya 100 peserta bagi setiap negeri dengan menumpukan kepada pengukuhan sokongan psikososial, bantuan perundangan serta pemerkasaan ekonomi wanita yang terjejas akibat keganasan rumah tangga. Aduan berkaitan perbuatan menyerok stok minyak masak paket bersubsidi mencatatkan penurunan sebanyak 66.15% bagi tempoh Januari hingga April tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Perkembangan itu antara hasil pemantauan pengedaran minyak masak paket bersubsidi menerusi sistem e-kos dan mobile e-kos yang diperkenalkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN. Sebanyak 90 kes penyakit berkaitan cuaca panas dengan majoritinya kelesuan haba direkodkan di seluruh negara setakat ini. Kelesuan haba dilaporkan tertinggi iaitu 71 kes diikuti 14 kes strok haba, manakala 5 lagi berkaitan kekejangan haba. Skuad Karate Pahang mencatatkan pencapaian terbaik dalam tempoh 14 tahun apabila mengutip 5 pingat dalam Sukan Malaysia Sukma kali ini termasuk 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa. Pencapaian berkenaan merupakan kutipan pingat paling banyak pernah diraih skuad karate negeri dalam tempoh 14 tahun sekaligus menunjukkan peningkatan prestasi pasukan. Sekian khabar ringkas 23 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti kabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan istidraj. Jadi berhati-hatilah terhadap istidraj ini, iaitu seseorang yang tidak mengerjakan sembahyang lima waktu berterusan, melakukan maksiat dan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia kelihatan kaya dan rezekinya juga mudah. Maka inilah yang dinamakan istidraj. Jadi awasilah nikmat yang datang ketika kita lalai. Boleh jadi ia bukan anugerah, tetapi istidraj yang menanti kehancuran. Moga kita semua sentiasa dipelihara Allah SWT daripada tipu daya dunia yang menyesatkan, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

Baik, alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani Pahang FM edisi hari ini. Jadi kepada anda, jangan lupa muat turun RTM Klik secara percuma untuk mendengar Pahang FM di mana-mana jua anda berada. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.28 malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa di antara hamba Allah yang didapat rahmat, didapat kasih sayang daripada Allah? Jom kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut yang bermaksud dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maka sidang pendengar, kita tahu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah berjuang di jalan Allah, mereka inilah orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jom kita jadi orang yang beriman, hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
1: Cantiknya iman,

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi, bagi 3 jam terakhir siaran hari ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita dengar Pang FM, dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pang FM. Assalamualaikum.

0: 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: PJA sahkan tiada maklumat cubaan militan selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PJA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini susulan siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PJA SSC Ahmad Razif Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPO yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300 ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPO tidak sihat ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak, 5 kawasan, Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun kedua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak ya, Kedah, Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan trend penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawasan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsi Lat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitu ya. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelamatan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Puitika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Puitika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta ringgit diluluskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang Perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Kelulusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam hari Ahad. Hari ini 23 Ogos 2026. Bersama 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan setugas DJ Rif yang telah bersama dengan anda dalam Zon Nurani sebentar tadi, 6 hingga 9 malam. Ini giliran saya pula untuk menyambung perjalanan Pahang FM untuk 3 jam seterusnya sehingga jam 12 malam dalam Zon Inspirasi. Dan hari ini saya bertemankan seperti juga semalam Kamariah dan juga Akmar yang akan menemani saya sehingga jam 12 malam bagi memastikan perjalanan Pahang FM orang kata cantik, berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Dan kalau semalam kita dengarkan pilihan lagu rock retro, malam ni kita tak buat lagu retro, semalam dah ada kan. Jadi malam ini anda pilih saja lagu apa yang anda nak, dan sekiranya ada lagu dalam simpanan kami, kami akan mainkan sekali dengan ucapan. Boleh? Jadi diharapkan anda terus setia bersama kami. Dengarkan lagu-lagu yang diminta oleh pendengar-pendengar setia Pahang FM. Namun sebelum itu, sebelum kita berhibur, kita akan dengarkan info sukan sebentar saja lagi. InsyaAllah pada pukul 9.30 nanti. Bersama dengan DJ Nash yang akan buat, yang akan melakukan ataupun yang akan memberikan laporan terkini Sukma 2026 di Selangor. Jadi sementara saya menunggu anda menghantarkan lagu-lagu yang ingin diperdengarkan, apa saja lagu, apa saja lagu yang anda ingin dengarkan, bolehlah hantar ke WhatsApp kami di 0103207448. Okay, untuk permulaan ini kita dengarkan dulu lagu dari Datuk Khatijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu, hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: FM 91.9 MHz. Hatiku
1: Hang FM yang terbaik untuk anda.

0: info dan perkongsian sukan di segenap dimensi negeri Pahang.
1: Aksi, pencapaian, rancangan, kemenangan dan banyak lagi dari peringkat tabrak undi sehingga peringkat tertinggi.
0: Bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami, pastinya di Pahang FM, satu pilihan. Untuk info sukan pada malam ini, kita bersama dengan Nash untuk hari ini bagi sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026. Dan kita menghampiri untuk penutup tirai sukan Malaysia Selangor pada kali ini. Dan insyaAllah kalau tiada halangan dan dugaan yang mendatang, kita akan bertemu lagi untuk sukan Malaysia ke-23 di Kelantan 2028 insyaAllah. Itu perancangannya, jadualnya, tapi kita tak tahulah ke mana. Tapi bukan hala tuju sukma tu saya nak bercerita, tapi saya nak melaporkan ini dia keputusan-keputusan yang mana skuad kontijen Pahang yang hari ini bertukus lumus untuk menghadiahkan lagi pingat-pingat kepada negeri Pahang tersendirilah. Baik, kita nak teruskan dengan sukan yang pertama, iaitu silambang. Bagi acara silambang portal perempuan 60kg hingga 70kg bagi peringkat pusingan ke-16 berlangsung di Stadium Tertutup MBSJ. Nursi atlet kita Tashini, anak perempuan Karunan, yang mana Pahang layak ke separuh akhir tadi bertemu dengan Johor 2018, kita menang. Dan seterusnya pula untuk sukan rugby, acara lelaki 7 maksudnya 7 sebelah lah orang kata, ya, dalam bahasa yang senang, di Stadium Sultan Sulaiman Kelang, yang mana Pahang bertemu dengan Negeri Sembilan, kita tewas 5-19. Dan untuk next gamenya kita akan bertemu dengan Sabah bagi penentuan tempat ke-7 ataupun ke-8 lah. Dan seterusnya pula untuk sukan wushu. Wushu ni acara Gansu plus dua shoe bagi lelaki yang berlangsung di IDCC Shah Alam. Nursi atlet kita Hoi Xiong Ken, dan kita berada di tempat ke-11 dari 16. Dan seterusnya pula untuk akuatik renang, sukan akuatik bagi acara 10 meter gaya kuat lentang wanita berlangsung di akuatik Selangor. Nursi atlet kita Chelni Chua Ho Van, dia berada di ranking ke-12 daripada 17. Dan seterusnya pula untuk sukan yang sama akuatik 100 meter gaya kuat lentang lelaki, nursi atlet kita Muhammad Azim Hakim berada di ranking ke-9 daripada 19. Dan seterusnya pula untuk kuat 100 meter gaya kuat lentang lelaki, nursi atlet kita Wong Juho berada di ranking ke-18 daripada 19. Dan seterusnya pula kita nak ke acara long ball man falls bagi peringkat akhir, yang mana menurut atlet kita Muhammad Fayyad, Hakil Adib, Muhammad Zafran, Muhammad Adam bertemu dengan Terengganu, yang mana kita tewas 5-13 dan sekaligus menghadiahkan pingat perak kepada Pahang, Terengganu emas dan gangsa kepada Kedah. Dan seterusnya pula untuk sukan bola tampar bagi acara bola tampar Dewan Wanita penentuan pingat gangsa, dan kita tewas kepada Wilayah Persekutuan 1-3 dengan set yang pertama 17-25, 25-20, 18-25 dan juga 20-25. Dan seterusnya pula untuk gimnastik palang sejajar bagi lelaki individu akhir menurut atlet kita Muhammad Khalis Safi. Kita berjaya menghadiahkan pingat emas untuk acara palang sejajar itu dia. Dan seterusnya pula bagi sukan gimnastik artistik lelaki palang tunggal individu akhir menurut atlet kita Muhammad Zahfan bin Muhammad Syakri, mana di mana menghadiahkan pingat gangsa untuk negeri Pahang. Dan seterusnya pula kita beralih untuk sukan yang seterusnya di mana karate komite berpasukan wanita kita kalah dengan Sabah 0-2. Dan seterusnya pula untuk e-sport street fighter lelaki kita berjaya menghadiahkan pingat gangsa di mana kita bertemu dengan Selangor sekaligus Selangor berada di tangan kedua iaitu pingat Perak lah. Seterusnya pula untuk silambang bagi separuh akhir Pahang bertemu dengan wilayah persekutuan kita tewas dan kita berada di tempat ketiga dengan menghadiahkan pingat gangsa untuk Pahang. Dan seterusnya pula tadi 50 kg dan ini 60 kg hingga 70 kg bagi sukan silambang. Sekali lagi pingat gangsa untuk Pahang yang mana kita bertemu dengan Sarawak tewas 3-6. Dan seterusnya pula untuk karate komite berpasukan wanita yang mana Pahang menang 2-0 dan layak ke pingat gangsa. Dan macam tadilah mana Pahang bertemu dengan, tak silap saya, Pahang bertemu dengan Sarawak, tak silap saya, yang mana kita tewas dan kita sekaligus berada di tempat keempat lah. Dan untuk sukan hoki bagi pasukan wanita yang mana bertemu dengan wilayah persekutuan, sekali lagi hoki wanita tiga temasha sukan Sukma menghadiahkan pingat emas di mana Sukma Kuala Lumpur pingat emas, Sukma Sarawak sekali lagi pingat emas, dan sekali ini Sukma di Selangor kita bertemu dengan wilayah persekutuan dan kita berjaya membawa pulang pingat emas. Tiga kali dah tu pingat emas untuk hoki wanita. Power. Baik, seterusnya pula untuk hoki pasukan lelaki macam hoki wanita dia bermain dalam pukul 3 petang tadi dan habis saja perlawanan antara hoki wanita dia akan terus sambung pada hoki lelaki yang mana Pahang bertemu dengan Pulau Pinang. Kita memperbaiki rekod kita, mengobati luka kita di Sarawak yang mana kita bertemu dengan Perak pada Sarawak, Sukma Sarawak, dan kita bawa pulang pingat Perak. Dan kali ini kita bertemu dengan Pulau Pinang, kita membawa pulang pingat emas untuk negeri Pahang untuk hoki pasukan lelaki. Itu keputusan yang terkini lah, yang terdah saya dapat untuk anda semua. Dan esok hari kita akan terus ke acara penutup bagi temasha sukan Malaysia yang mana turut dihadiri ramai atlet-atlet dan juga inilah urustia-urustia dari setiap negeri lah, dari setiap majlis negeri masing-masing. Dan turut bersama juga esok Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syahri, Datuk Menteri Besar Selangor, dan turut bersama Raja Muda Selangor turut bersama juga untuk esok hari lah. Jadi acaranya cukup meriah, bermula pada pukul 8 malam hingga 10.30 minit malam bagi majlis penutup Sukma ke-22 Selangor 2026. Ya, itu dia. Jadi untuk anda semua, itulah dia info sukan untuk malam ini. Terus bersama dengan rakan tugas dari Konti Utama Pak FM.
3: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Ya, tadi baru saja lagu Nur Cinta nyanyi Amir Masdi membawa kita pada pukul 9.43 minit malam. Dan sebelah tadi DJ Nash menyampaikan info sukan. Ramai yang rindukan suara Nash. InsyaAllah minggu depan DJ Nash akan kembali ke Konti Sabtu dan Ahad. Okey, untuk pilihan pertama, permintaan pertama datangnya daripada Syed Zainal Shah Alam. Assalamualaikum, selamat berkonti DJ Zuhaimi. Salam dari Shah Alam. Nak lagu Bumi Putra Roka, 1000 tahun takkan mungkin. Dan juga lagu daripada Zamri, Tugu Cinta. Buat rodong-rodong Pahang FM, satu pilihan terbaik. Terima kasih Syed Zainal. Demo kita layan dulu lagu permintaan Syed Zainal, 1000 tahun takkan mungkin, hanya dari Bumi Putra, dari Bumi Putra Rockers, hanya dari, hanya untuk anda di semua Pahang FM, satu pilihan.

Hobi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

permintaan Said Zainal Shah Alam. Tunggu Cinta. Bawa kita pada pukul 9.55 minit malam. Dan kita ke pilihan seterusnya. Datangnya dari Rokiah Rompin. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Selamat malam. Cik Kiah Rompin nak minta lagu dari Jamal Abdullah. Takdir penentu segalanya. Dan juga lagu Ellie Katz, Luka Lama Terguris Kembali. Semoga lagu ini terhibur untuk semua yang mendengar Radio Pahang FM. Dengan ucapan selamat beristirahat bersama keluarga tercinta. Terima kasih Cik Kiah Rompin. Mau kita layan lagu yang diminta oleh Cik Kiah Rompin. Dimulakan dengan lagu daripada Dato' Jamal Abdullah, Takdir Penentu Segala. Hanya di Radio Pahang FM, satu pilihan.

Tadi lagu terakhir permintaan dari Rokiah Rompin. Lagu daripada Kumpulan Ellie Cats, Lokal Lama Tergores Kembali. Bawa kita pada pukul 10.05 minit malam. Sekejap je kita dah masuk di jam kedua pertemuan kita pada malam ini. Namun saya teruskan tunaikan permintaan dari Drug Kuantan. Drug Kuantan minta lagu. Saya Drug dari Medan Warisan Kuantan Pahang ingin meminta lagu dari Kamikaze berjudul berjudul Luhur. Dan juga lagu dari Ella Tinggal Tanda Tanya dengan ucapan tenang-tenang selalu kepada semua yang mengenali diri ini. Terima kasih Drug. Jom kita layan terus lagu yang diminta oleh Drug, Luhur dari Kamikaze. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: awak dengar semua ni?
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
2: Ha, itu tadi lagu permintaan Drake Kuantan. Bawa kita pada pukul 10.15 minit malam. Dan seterusnya kita akan tunaikan pula permintaan dari Mak Tok Maran. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Mak Tok nak dengar lagu Kau Lupa Janji Datuk Jamal Abdillah. Dan juga lagu Si Baju Hijau dari nyanyian Sunny Sahuri. Buat hiburan semua pendengar dan buat anak di Perak itu, berhati-hati selalu untuk DJ. Terima kasih dari Mak Tok Maran. Terima kasih Datuk. Datuk pula dah, Mak Tok Maran. Diharap juga anda semua terhibur dengan lagu yang telah diputarkan. Jadi moh kita dengar terus lagu pilihan Mak Tok Maran, Kau Lupa Janji, nyanyian Datuk Jam Abdillah dan Si Baju Hijau. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Waktu sekarang sudah pukul 10.23 minit malam. Sebentar tadi kita baru saja mendengarkan lagu pilihan dari Mak Tok Maran. Dan seterusnya kita teruskan saja sebab banyak sangat permintaan ni. Kita cuba tunaikan seberapa yang boleh. Ya, seterusnya datangnya daripada Suzana Bukit Ibam Muazzam Shah. Dia kata itu, selamat malam DJ Zaimi, selamat malam. Saya nak lagu Hukum Karma Wings dan juga lagu Kalau Rindu daripada Rafi'ah Buang. Boleh untuk anda Suzana. Jadi kita dengarkan lagu dari Kumpulan Wings dahulu, Hukum Karma, hanya di Radio Macam FM, satu pilihan.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Itu deh tadi lagu pilihan Suzana Bukit Ibam. Kalau rindu Dati Rafiah buang. Bawa kita pada pukul 10.33 minit malam. Dan kita ke permintaan seterusnya, datangnya dari Kintan Rompin ataupun Aci. Aha, Aci Intan. Assalamualaikum, Aci Intan dari Rompin minta lagu. Dia nak lagu Aku Ikhlas Melepaskanmu, nyanyian Shandi Panggala. Dan juga lagu dari kumpulan Intim Rabiatul Adawiyah. Untuk hiburan semua, terima kasih DJ. Terima kasih Aci Intan. Mohon kita layan lagu dari Aci Intan dari Rompin. Kita mulakan dengan lagu Aku Ikhlas Melepaskanmu dari Shandi Panggala. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Berbual Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI Kami Bah ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1.
3: Redem Cabang FM satu pilihan. Waktu sekarang sudah pukul 10.46 minit malam. Dan tepat pukul 11 nanti kita akan terbang ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 11 malam. Jadi saya tunaikan permintaan yang kata terakhir untuk jam kedua ini. Datangnya dari Umi Jerantut. Umi meminta lagu. Sebelum tu saya baca dulu. Assalamualaikum DJ Faham. Waalaikumsalam. Request lagu Kau Kesayanganku Jimmy Screen dan Salju di Danau Rindu Muhammad Aziz. Istimewa ucapan buat family tersayang serta semua pendengar Radio Pahang FM. Dari Umi Elias Kak Yong. Terima kasih Kak Yong. Mohon kita layan lagu dari Screen dahulu, Kau Kesayanganku, hanya di Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tentera Israel menahan 13 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak ketika peneroka haram Israel melancarkan serangan termasuk membakar harta benda dan memusnahkan tanah pertanian. Menurut agensi berita rasmi Palestin Wafa, peneroka haram Israel turut mencabut pokok zaitun dan anggur di tanah milik rakyat Palestin di kampung Al-Minya, Timur Bethlehem. Rekod suhu malam paling panas dicatat di beberapa kawasan di barat daya Amerika Syarikat ketika amaran cuaca panas ekstrim masih berkuat kuasa di California, Nevada dan Arizona. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Amerika Syarikat, suhu di Death Valley, California tidak turun bawah 38.3 darjah Celsius sejak Jumaat lalu. Di Desert Rock Mercury, Nevada pula, suhu minimum 28.9 darjah Celsius menyamai rekod 2018. Amaran cuaca panas berkenaan berkuat kuasa sehingga Ahad malam, manakala suhu melebihi purata dijangka berterusan hingga minggu depan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India. Pasangan bergu negara Erin Chia Soho Yik akur dengan keketalan bergu China Liang Wenkeng Wang Shang apabila tewas 17-21 dan 16-21 dalam tempoh 35 minit. Untuk rekod, Erin Chia dan Wu Yik pernah bergelar juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun. Beralih ke Sukan Malaysia Sukma Selangor, atlet Muay Thai Sarawak Amelia Lin Ghazali Zulfikar atau lebih dikenali sebagai Mia Ghazali meraih emas dalam acara Muay Thai Wanita 42 hingga 45 kg menewaskan wakil Johor Damia Husna Azian dengan keputusan tipis 34-33. Mia meneruskan tradisi kemenangan selepas tiga orang abangnya Elias Ghazali, Johan Ghazali dan Mikael Ghazali turut pernah mengungguli pingat emas buat Sarawak dalam acara Muay Thai di Sukma. Tahap kejayaan penganjuran Sukma Selangor 2026 tidak seharusnya diukur berdasarkan kemeriahan majlis semata-mata. Sebaliknya, perlu mengambil kira prestasi atlet, kelancaran pertandingan dan semangat kesukanan sepanjang temasya berlangsung. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, pelbagai faktor perlu dipertimbangkan dan menilai tahap kemeriahan sesebuah penganjuran termasuk keadaan geopolitik. Menurutnya, konsep penganjuran yang lebih sederhana pada edisi kali ini juga selaras dengan titah Sultan Selangor supaya aspek kesederhanaan diberikan penekanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selatan Thailand bergolak, rakyat Malaysia disaran berwaspada. 728.5 juta ringgit perkasa kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam hari Ahad. Hari ini 23 Ogos 2026, 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Anda masih lagi bersama dengan saya, Zuhaimi Zain Abidin, sambil ditemani juruteknik petugas Kamariah dan juga Akma yang akan melayani anda sehingga jam 12 malam nanti. Okey, di jam terakhir ini kita tunaikan dua permintaan sekaligus kerana masa tidak mengizinkan kita. Okey, yang pertama datang daripada Kak Mah Lembah Kelau. Kak Mah minta lagu dari Flybeats Kenangan Lalu dan juga lagu dari Ellie Katz, tiap yang mula. Untuk semua pendengar radio yang masih setia dengan Pang FM, satu pilihan, moga terhibur. Terima kasih Kak Mah. Dan satu lagi permintaan datangnya daripada Ita Rawang. Assalamualaikum DJ Mi, waalaikumsalam. Saya Ita dari Rawang. Boleh minta lagu dalam lagu yang diminta dalam kenangan dari kumpulan Wheels dan juga Nothing's Gonna Change My Love For You, nyanyian dari Westlife. Lagu ditujukan untuk The sekeluarga di Cenor, Ateh, Linda dan Mokde Ina di Raub dan semua pendengar Pahang FM. Selamat malam dan selamat berehat semua. Baik, kita teruskan dengan lagu pilihan daripada Kak Mah dan Ita Rawang, hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Itu tadi lagu yang diminta oleh Kak Mah dan juga dari Lembah Kelau dan juga Ita dari Rawang. Bawa kita pada pukul 11.31 minit malam. Jadi kita terus kepada permintaan seterusnya. Kita minta dengarkan permintaan lagu dari Sanusi. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Ingin meminta lagu Ku Di Halaman Rindu dan juga lagu Istilah Bercinta dari Dato' Ramli Sarif, ditujukan khas kepada DJMI. Terima kasih. Dan juga pendengar Pahang FM. Terima kasih Sanusi. Dan seterusnya permintaan dari Karipap Frozen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sempat kau nak dengar lagu dari Rusty Blade, Tiada Lagi Aku, dan juga Berita Kepada Kawan M. Nasir dan Albert G. Eddy. Itu dua permintaan terakhir dari Sanusi dan juga Karipap Frozen. Dan kita telah pun di penghujung siaran kita. InsyaAllah kita akan bertemu di hari Selasa minggu depan. Lepas itu kita dengarkan dulu lagu dari Left Handed Ku Di Halaman Rindu. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tanya kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

0: Baik, sahabat sekalian, ini saja pertemuan saya dengan anda. Terima kasih kepada anda yang telah sudi menghantar, menemani saya dengan menghantar lagu-lagu permintaan. InsyaAllah, insyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari Selasa Minggu Hadapan. Untuk itu, saya Zuhaimi Zainal Abidin bersama juruteknik bertugas Kamariah dan juga Akmar ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum, bye-bye, sayang anda semua. Jumpa hari Selasa Minggu Depan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan

sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, Ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, Ya Allah. Perkenankanlah, Ya Allah. Allahumma, Ya Allah, Ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, Ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, Ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, Ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, Ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

0: radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, 24 Ogos 2026, hari Isnin, bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan malam ini saya Izzy, saya kembali bersama-sama dengan anda bermula pukul 12:30 malam ini, dan hari ini saya akan teman anda hingga ke pukul 3 pagi, dan bermula pukul 3 pagi nanti Amira akan mengambil alih sehingga ke pukul 6 pagi. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi yang telah pun bersama anda dalam Nasional Malam, iaitu Aida Jia, yang telah pun teman anda sehingga ke pukul 12:30 malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin ada yang sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja dalam perjalanan balik, hati-hatilah memandu, tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, kalau perjalanan tu jauh, berehatlah sekejap. Yang penting anda tu sampai ke destinasi dengan selamat. Dan buat yang ketika ini mungkin baru nak memulakan tugasan, nak mencari rezeki dan juga sebagainya, yang bekerja shift malam macam saya, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan semacam biasa, kalau ada yang nak kirim salam ataupun nak sampaikan ucapan kepada keluarga, kepada pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang sedang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan sebentar lagi. Dan untuk jam yang pertama ini, seperti biasa, kita akan mulakan persembahan kita lah dengan lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

kawan-kawan nak pergi berada sempena hari kebangsaan.

Ya, saudara, ada lagu yang kita dengar sebenarnya adalah untuk hiburan, dan ada pula lagu yang bila dimainkan terus membawa kita kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup. Begitulah dia dengan lagu Penawar Rindu daripada Abbott tadi. Rindu tu sebenarnya unik, ya. Semakin kita cuba untuk lupakan, kadang-kadang tu semakin kuat rindu ini datang dalam ingatan. Dan kadang-kadang kita tak perlukan apa-apa pun, cuma dengar satu suara, satu nama atau satu kenangan pun dah cukup untuk membuatkan hati kembali terasa rindu. Jadi apapun yang sedang anda rindukan malam ini, semoga rasa itu menjadi satu kenangan yang indah, bukan sesuatu yang membebankan. Okey, sambil-sambil itu juga ada sesuatu yang ingin saya kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan hari cuti umum besok. Berita palsu mengenai cuti umum di Selangor. Jadi Menteri Besar Selangor, Dato' Seri Aminuddin Asari menegaskan hari inilah, ya, hari ini Isnin 24 Ogos kekal sebagai hari bekerja di negeri itu. Ia susulan penyebaran poster palsu yang mendakwa kerajaan negeri telah pun mengisytiharkan cuti umum sempena kejayaan kontijen Selangor pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Dan Aminuddin juga berkata sebarang pengumuman rasmi berkaitan cuti umum peristiwa sekiranya yang ada akan hanya dibuat pada majlis penutupan Sukma pada pukul 8 malam ini. Dan insyaAllah katanya sebarang pengumuman rasmi berkenaan cuti umum hanya akan dibuat pada majlis penutup yang bermula pada pukul 8 malam 24 hari bulan itu, malam nantilah. Oleh itu sila ambil maklum bahawa poster yang telah tersebar sebenarnya adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Beliau turut memuat naik poster yang sedang tersebar yang dengan perkataan palsu yang tertera pada image tersebut. Nah, ini satu yang anda perlu sedia ambil maklum lah, jangan terpengaruh dengan poster-poster palsu. Sentiasa dengar berita-berita yang sahih dari sumber-sumber yang sahih. Okey, geng burung hantu, untuk malam ini kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari Search dengan Gadisku. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pengemudi jalan raya tidak kena mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nas.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: 1.13 minit pagi ketika ini, hampir dah pagi-pagi ni boleh tersasul lah sikit-sikit, biasalah eh. Okey, dah 1.13 minit pagi hari ni 24 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Isnin 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Easy temankan anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun mengirimkan ucapan-ucapan di Facebook National FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada UPS dari Kuala Terengganu, Kak Ita Chot seperti biasa dari Ipoh, Perak. Selamat tengah malam semua, moh koma dengarkan National FM sentiasa di hati. Terima kasih Kak Ita kerana terus setia bersama dengan National FM. Ada juga lain-lain, ada Abang Muhammad Yusof, katanya semoga DJ sihat selalu bertugas di Radio National FM terbaik buat semua pendengar National FM. Ada Princess Su juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi menerusi segmen National GBH 12.6. Ada Ninda Wahida, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam semua sahabat geng GBH. Ada Muhammad Azhar Harun, selamat bertugas di National GBH. Semoga terus bersemangat menghiburkan semua pendengar setia dengan seleksi lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Abang Razak Balangi juga, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas di National GBH 12.6. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Ada Ramlah Din juga mendengarkan kami ketika ini. Ada juga sahabat kita Ebliana Rosliana Lia, salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkuru Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi, salam kedamaian, salam sejahtera, salam sayau, salam pengirindu Marwan Menua Nangai semua kita. Yang ni bahasa etnik Iban ya. Saya bacakan kalau nak ni, apa khabar semua, nama berita mana, baik, semoga kita baik selalu dan selamat menjalankan tugas kepada saudara Abah Izzy yang memang paling hebat dan terbaik, buat semangat berpesa di konti Radio Nasional FM, mantap katanya. Ada Abdul Jalil Tahir juga, ada juga Rohatun Atun, selamat bertugas. Nur Isa juga mendengar dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, Nasional FM sentiasa terbaik. Terima kasih kepada anda yang dah pun kirimkan ucapan-ucapan. Selain itu juga ada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Ita Chok juga bersama dengan saya di TikTok. Ada Ainun Manisa, ada juga Big Bro, Kak Black N, ada Abang Black and Like, dan juga Fikri 92, Sweetie 08, Shushu, ramailah yang pagi ni dah pun bersama dengan saya di TikTok. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya sehingga ke pukul 3.6 pagi nanti dalam GBH Gang Burung Hantu. Okey, untuk jam ini saya nak bawakan lagu-lagu dari era retro 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan anda lah. Okey, kita nak terus layan lagu ini, lagu dari Zaitun Sameon, Menada Impian, National FM sentiasa di hati.

dikatakan kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dah tadi persembahan dari Skoin, Rindu-Rinduan Jadi Kenangan, membawa kita ke pukul 1.50 minit pagi ketika ini. Jadi bila bercakap tentang rindu ni, ada masa rindu tu datang tanpa kita minta kan. Tiba-tiba kita teringat dekat seseorang, seseorang yang pernah kita dengar, pernah pada senyuman, yang pernah menenangkan kita pada satu kenangan yang sampai hari ini masih lagi tersimpan kemas dalam hati tu kan. Rindu tu kadang-kadang boleh katakan unik juga. Kita boleh cuba sibukkan diri, kita boleh cuba nak lupakan, tapi ada satu waktu, ada satu ketika tu kita nak mengembalikannya semua, kita nak melupakan tu sangat-sangat susah lah. Dan mungkin malam ini ada antara anda yang sedang merindui seseorang, seseorang yang jauh, mungkin mungkin juga seseorang yang sudah lama anda tak temui, seseorang yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Untuk anda yang sedang merindu, biarlah lagu tadi tu menemani rindu anda dan dapat mengubat rindu. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang nak, masih lagi yang nak menghantarkan ucapan-ucapan, dan boleh terus hantarkan ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Yang nak bersama-sama dengan saya, mungkin ada topik perbincangan yang nak dibualkan, boleh terus ke TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Di situ kita buka laluan untuk kita berkongsi rasa, berkongsi cerita. Mungkin ada hujung minggu ini apa aktiviti yang anda lakukan, mungkin ada berlaku sesuatu yang menyebabkan anda rasa sedih, rasa gembira, boleh, tak ada masalah untuk kita sama-sama kongsi di ruangan TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Sambil-sambil itu, kita nak dengar lagi antara lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang menyentuh perasaan, mungkin bagi setengah orang. Dan ini lagu dari Wali Band dengan Doa Untukmu Sayang. Terus kekal bersama Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Al-Kayak ni dengan Lagdi Badi Ajani Hey, lagu yang dipetik dari filem Kush Kush Hota Hey pada tahun 1998. Dan komposer untuk lagu ni ialah Jatin Latin. Dan sedikit informasi tentang lagu ni yang saya dapat baca tadi, lagu ni sebenarnya menggambarkan pertemuan kembali yang penuh emosi dan juga romantis antara karakter Rahul yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan dan juga Anjali, iaitu Kajol, setelah bertahun-tahun terpisah semasa semasa kuliah. Dan ini juga menjadi salah satu soundtrack yang paling ikonik juga lagu ni pada tahun 90-an. Ramai juga rakan-rakan kita di TikTok yang terhibur dengan lagu-lagu ini. Katanya ada kaitan kita nak berguling-guling atas-katil dengan lagu ni. Jangan dah pukul 2:18 minit pagi dah ni. Takut nanti jiran-jiran terbangun pula kan. Dia kata kenapa lah yang tengah bising-bising menggolik-golik atas-katil dengan bunyi-bunyi tu kan. Okey, kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ni. Kita nak kembali ni antara lagu-lagu yang mengimbau kenangan jugalah kan. Ini lagu dari kumpulan Dinamik dengan Di Antara Gadis. Teruskan bersama kami. Jom kita layan Nasional Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 2.32 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam Geng Burung Hantu. Saya Izzy temankan anda untuk edisi hari ini 24 Ogos 2026 hari Isnin. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menghantarkan ucapan-ucapan. Mungkin saya tak dapat nak bacakan kesemuanya. Nanti saya akan balas di ruangan komen di Facebook nanti. Ada Osman juga, Biah-Biah, Sain tu ada juga Jordan, Jimmy, Tanggai dari Singapura hadir buat geng-geng burung hantu yang belum tidur. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pagi ini. Ada juga Atok Merotai Kecil dari Johan Setia. Ini tempat saya ni, di Jalan Kebun Johan Setia. Ucapanku kepada lori bucin berhati di jalan, terutamanya Pak Samad, jom layan GBA. Ada Muhammad Muhaimin juga, katanya selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu. Raja Tun, Dr. Philip Maling, Ainul Jaffar juga, terbaik, mantap, syabas, layan lagu-lagu terkini dan juga retro. Masa Saleh, terima kasih. Muhammad Jasnimon, Juana Ahmadi, Rashidah Edi, Salih API, Hasna Hasrani, ada juga Pasu Omar, Lin Roslinda, Syah Syaz, Santalia Berwas, Salih API, Ignas, Emma, Nani Ani, dan juga Nikmas, Janet Zai, Razak Balangi, Alfred Lamed, dan juga Daat Red, Ika Enricos. Ramai lagi kawan-kawan kita PKA Amin yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Di ruangan TikTok juga, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya ketika ini. Blank N juga masih ada lagi, Mikayo Asmadi Radi, ada Ainun Manisa, ada juga sahabat kita daripada jauh juga yang daripada Sabah, Sarawak dan juga Singapura tadi turut mendengarkan kami pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan Nasional FM sentiasa di hati anda. Jom kita terus layan lagu ini dari New Boys, lagu yang boleh katakan menggamit memori jugalah di era tahun 90-an dulu dengan Hanya Tinggal Sejarah.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 2.49 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi kerana selepas ini Mira akan mengambil alih siaran, menyambung siaran kita sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda, kalau boleh saya kongsikan, mungkin ada yang merancang aktiviti nak ke Maha 2026, kalau belum inilah masanya untuk anda dan juga keluarga, rakan-rakan dan orang tersayang bersama-sama ke berkunjung ke acara agro terbesar yang penuh dengan pelbagai tarikan menarik. Maha ini nanti akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang. Jadi kalau tak datang memang rugilah, kena datang dan bawa pulang hasil produk agro yang menarik. Anda boleh dapatkan pelbagai buah-buahan segar, sayur-sayuran, hasil laut, makanan tempatan, produk usahawan agro dan pelbagai lagi hasil berkualiti yang ditawarkan di satu lokasi. Malah pengunjung juga berpeluang untuk melihat sendiri perkembangan sektor pertanian, agro makanan dan juga industri yang semakin berkembang di negara kita. Jadi jangan lupa, bermula 28 Ogos 2026 hingga 6 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang berada di TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya tapping-tapping sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini Amira akan mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini Amira akan bersama dengan anda, dah pun siap sedia di luar sana, akan membawakan pelbagai hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk menemani anda pada hari ini. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pemboleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pemboleh. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Selamat pagi dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda masih lagi mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan penyampai Easy yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dah masuk jam 3 pagi, Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda.

sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baru saja kita dengarkan Demi Cinta daripada Fabians. Hai, kalau dah namanya Demi Cinta kan, macam-macam kita sanggup buat. Ada yang sanggup berkorban, sanggup bertahan, dan ada juga yang sanggup menunggu. Tapi kalau yang menunggu tu, kena tahu juga sampai bila kita nak tunggu kan. Jangan sampai kita dekat sini setia menunggu, tapi dia dekat sana langsung tak tahu yang kita tengah menunggu ni kan. Apapun, kalau kita sebut tentang menunggu ni, memang kena sangat dengan lagu yang saya akan mainkan untuk anda selepas ini. Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu daripada UKIS. National FM, sentiasa di hati.

Satu nama tetap di hati daripada I. Baru saja kita dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Bila kita sebut tentang satu nama yang tetap di hati ni, mesti masing-masing ada satu nama yang terus terlintas di fikiran, kan? Tak semestinya pasangan, boleh jadi ahli keluarga, rakan-rakan atau seseorang yang pernah tinggalkan memori tak kisahlah pahit atau manis dalam hidup kita. Tapi Mira nak pesan satu saja pagi ni, tak kisahlah siapa pun nama yang ada dalam hati anda semua sekarang, pastikan Nasional FM pun ada satu tempat yang khas dalam hati anda semua, okey? Sebab kami di sini akan terus menemani anda dengan lagu-lagu dari satu generasi ke satu generasi. Dan daripada satu nama yang tetap di hati, kita beralih pula kepada satu nama yang cukup manis untuk disebut, Juwita. Selepas ini kita layan Juwita daripada Salim, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sukses dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, kadang-kadang rasa bahagia ni tak perlukan benda besar pun kan. Ada hari kita dapat makanan yang kita mengidam pun dah cukup. Ada orang bila nampak gaji masuk, ya Allah indahnya dunia. Dan ada juga yang cukup sekadar dapat message dari seseorang yang ditunggu-tunggu pun dah cukup untuk membahagiakannya kan. Jadi Mira nak tahu, untuk geng burung hantu ni, apa satu benda kecil yang boleh buat anda gembira ataupun mood anda menjadi lebih baik? Cuba kongsikan dengan Mira di TikTok Nasional FM kepada mereka yang mungkin sukar untuk lelapkan mata atau sekadar ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang sedang menemani saya sekarang, kita ada Wani, ada Lavender Girl, Bro Admir, ada The Sale, ada Khairul Anwar, Kopi Kampung Tanjung Lepeh, ada Yong Iza, ada siapa lagi ni, ramai lagi, kejap saya sebut ramai lagi ya. Okay, ada Ita Choy, ada Mel, ada Saidatina Ajira, Matahari, Norfishah Jaafar, Amy, Farhana Batrisha, Zul, Sabariah Awang, Adam, Azamah Uslima dan ramai lagi. Jika anda ingin berkongsi atau sembah santai sahaja, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan mainkan lagu seterusnya iaitu Layar Impian daripada Ella.

0: Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi kita dengarkan lagu Janji daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Bila kita sebut tentang janji ni, memang mudahlah nak buat kan? Memang mudah nak berjanji dengan orang. Tapi nak tunaikan tu yang kadang-kadang agak mencabar ya. Jadi kalau kita dah berjanji dengan seseorang, cubalah untuk pegang pada janji itu. Jangan main-main dengan janji. Jangan hari ni janji lain, tiba-tiba esok ceritanya lain pula. Tak jadi pula janji tu. Tapi Mira pun ada satu janji untuk pagi ni. Mira janji akan terus temani anda sampai jam 6 pagi nanti. Jalankan kalau anda masih berjaga ataupun seperti rakan di TikTok saya sekarang, ramai yang sedang menyiapkan juadah nasi lemak lah, kuih semua. Sampai kecoh liu-liu saya ya. Membaca nama-nama kuih yang disebut dalam TikTok ni. Jangan ke mana-mana, kita teruskan pagi ini bersama-sama. Dan selepas ini, lagu khas untuk semua gadis Melayu di luar sana. Kita dengarkan Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Itu dia pening. Tajuknya lagu tu tajuk pening ya. Bila kita sebut pening ni, saya rasa masing-masing ada benda yang boleh buat kepala kita ni berpusing, pening. Ada yang pening fikir kerja, ada yang pening fikir duit, ada juga yang mungkin pening bila mesej yang dah hantar nampak dua tik tapi balasan tak kunjung tiba. Yang tu bukan pening saja. Mulalah buka balik mesej tu kan, tengok saya ada salah cakap ke kan. Tapi jangan pening lama-lama. Kita nak tukar sikit topik kepada sesuatu yang lebih menyenangkan hati, insyaAllah. Saya nak tanya, Mira nak tanya, siapa paling comel dalam hidup anda? Pasangan, ahli keluarga, kucing, atau anda sendiri? Jika jawapannya anda sendiri paling comel, saya suka keyakinan itu. Tak perlu tunggu orang lain puji, kita sendiri puji diri sendiri kan. Daripada lagu pening, kita teruskan dengan lagu seterusnya, Paling Comel.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, masa sekarang ni mungkin ada yang dah mula menguap. Jadi saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai menguap. Anda tahu tak, menguap pun boleh berjangkit. Kadang-kadang kita tak perlu tengok orang menguap pun. Dengar orang bercakap tentang menguap, baca perkataan menguap pun dah boleh timbul rasa nak menguap. Ni saya dah bagi tahu, dah sebut perkataan menguap banyak kali ni. Ada tak yang dah mula rasa nak menguap tu kan? Kalau betul anda sedang menguap, jangan salahkan saya pula. Mungkin badan dah mula bagi hint atau petunjuk yang anda perlu berehat. Jadi siapa yang perlukan rehat, pastikan rehat secukupnya sebelum anda mulakan hari anda untuk pagi esok dengan lebih bertenaga. Tapi kalau ada yang masih mungkin bekerja ataupun memang perlu berjaga hari ini, jangan risau, Mira sentiasa menemani anda. Kita akan terus menghiburkan anda sampai jam 6 nanti di National FM, sentiasa di hati.

Itu dia, kembali senyum. Sentiasa senyum dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Masih bersama Mira. Okay, Mira nak tanya geng-geng burung hantu ni, pernah tak anda rasa satu hari tu semuanya macam tak kena? So benda macam tak jadi je. Benda yang kita rancang tak menjadi. Mood, emosi pun entah ke mana. Pendek kata macam ibarat ada gerhana lah. Sekejap, pendek kata macam gerhana sekejap lah dalam hidup kita tu kan. Tapi kalau difikirkan, gerhana ni pun bukan selamanya kan. Dalam gerhana tu sampai waktunya cahaya pun akan muncul. Sama juga seperti hidup. Kalau ada sesuatu yang kurang menjadi untuk anda hari ini, emosi tak tentu hala, jangan biarkan satu perkara itu menentukan keseluruhan hari anda, okay? Dan bercakap tentang gerhana, kebetulan lagu selepas ini pun ada tajuknya gerhana. Tapi yang ini siap dengan pakej lain tau, Cinta dan Luka. Ini dia, Gerhana Cinta Luka daripada Iklim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang dah pun masuk jam 5 pagi. Kadang-kadang bila kita tengok jam ni macam baru sedar, cepat betul masa berlalu kan. Cepat betul masa berjalan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Mungkin ada benda yang kita dah rancang, mungkin ada yang dah tercapai, tapi mungkin ada juga yang masih tertangguh. Tapi tak mengapa kalau perjalanan kita sedikit perlahan, yang penting masih bergerak. Kalau pagi ini anda sedang cuba untuk memulakan sesuatu yang baru ataupun memulakan sesuatu semula, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan untuk satu jam terakhir ini, saya Mira masih ada untuk menemani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ta'ala, merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mencintai hamba yang bertakwa. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini, dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah tu. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian, inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah SWT. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya. Tuan rumah berkata, ada apa? Penting sekali nampaknya. Orang tersebut menjawab, benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya? Suaminya menjawab, benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya. Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang bunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga-moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu role model, idola kita, untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup. Kalau kita hidup berjiran, kalau dulunya jiran rajin berkongsi kuih, bertukar piring kan, hari ini dia bagi kuih, bagi gulai, ada buat bubur lebih berkongsi. Itulah juga antara keikhlasan yang meletakkan besarnya adab berjiran. Jiran yang susah, kita cuba bantu. Jiran yang tak mampu nak pergi ke hospital, kita mampu menolongnya. Kita tak nampak ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang mengganjarkan sebaik-baiknya buat kita, tetapi dapat kita rasai bila mana perasaan manusia itu benar-benar adanya itqan, adanya takwa kepada Allah, adanya kasih, adanya sayang, maka terpupuklah satu jalinan silaturahim yang berkekalan. Inilah juga antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 7, di dalam maksudnya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Inilah kita minta. Kita minta dalam duha kita, yang jauh biar dekat, jika daripada perut bumi keluarkanlah. Inilah kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keikhlasan orang, cubalah kita hari ini meletakkan benar-benar keikhlasan kehidupan kita ni. Sekurang-kurangnya seorang ayah ni memang dia ada ego dia tinggi. Seorang lelaki, seorang ibu adanya sifat yang benar-benar dia ni leader kan. Bila jadi pemimpin dia akan keras. Tetapi hari ini saya bukan ingin mengajak semua menangis, tetapi cubalah muhasabah balik diri kita sejauh mana kekuatan kita hari ini. Dan juga kita menangis bukan kita lemah, tetapi kita menangis inni khauf, kita takut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada juga dosa yang kita lakukan tak mampu lagi kita nak bersihkannya, tak mampu lagi kita nak clearkan lagi dalam kehidupan kita. Moga inilah manfaat, manfaat dan juga peringatan yang membawa kita ke jalan yang benar, jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Mungkin doa ini rajin kita aminkan, tapi cuba kita amalkan pula. Kita sama-sama amalkan dan kita terapkan dalam diri kita. Sesuatu yang baharu perlu dipikul dan juga perlu dibawa pada seseorang manusia itu bila adanya pembaharuan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan juga kekayaan hati. Kita banyakkanlah tuan-tuan. Apa tuan-tuan baca dalam solat pun tuan-tuan dah banyak dah berdoa, tetapi mungkin kita kurang untuk fahami dia. Kita duduk antara duduk antara dua sujud, bila kita duduk antara dua kita pun dah baca dah Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afa'ni. Itu antara dua tahiyat yang kita duduk, kita dah baca dah. Lepas kita dah baca, kita cuba fahamkan, kita minta ampun pada Allah. Inilah merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Lais Al-Samarqandi meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun min kunuzil birr, kitmanun sadaqah wa kitmanun waj' wa kitmanun musibah." Maksudnya, tiga perkara termasuk dalam khazanah ketaatan: menyembunyikan sedekah, menyembunyikan penyakit dan menyembunyikan bala musibah. Alhamdulillah. Apa yang tuan-tuan, apa yang sedang mendengar, hari ini saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan dengan sedekah yang kita kongsikan, itulah yang Allah nampak. Biarlah sejauh mana pun kita berkongsi, tetapi Allah tahu apa yang niat kita yang mendalam untuk kita melakukan kebaikan. Hari demi hari manusia akan berubah. Berubah dari segi faktor umur, berubah dari segi fizikal dan berubah dari segi bagaimana yang buruk terus jadi baik. Alhamdulillah. Kalau yang baik, teruskan kebaikan. Moga kebaikan ini membawa kita salah satu wadah perjuangan, wasilah kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Asy-Syafi'i berkata, perkara yang paling mulia ada tiga. Pertama, merasa kaya walaupun hartanya sedikit. Kedua, wara' ketika sunyi, iaitu duduk bersendirian. Dan ketiga, perkataan yang hak, iaitu benar, yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya atau ditakutinya. Inilah perlu kita terapkan dari diri kita. Moga inilah apa yang dikatakan sebagai satu wadah permulaan awal manusia kepada kebaikan, mampu membawa dia baik sehingga akhirat yang kekal abadi. Akhir sekali, Al-Mughirah Ibn Syu'bah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya Musa alaihi salam bertanya kepada Tuhannya, bagaimanakah tingkatan para penghuni syurga yang paling rendah? Tuhan menjawab, seorang datang setelah semua penghuni syurga masuk ke dalam syurga. Orang itu berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin? Kerana manusia sudah berada di tingkatannya masing-masing dan mereka menerima apa yang telah diberikan kepada mereka. Dikatakan kepadanya, apakah kamu reda mendapatkan seperti apa yang dimiliki seorang raja di dunia? Orang itu menjawab, aku reda wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu. Kemudian yang seumpamanya lagi dan yang seumpamanya lagi, yang seumpamanya lagi. Itulah tiga kali yang ditekankan kepada kita. Dikatakan pada kali yang kelima, aku redha wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu dan 10 kali ganda daripadanya, dan bagimu apa jua yang kamu ingin dan apa yang kamu suka. Orang itu berkata, aku redha wahai Tuhan. Jadi keredaan manusia seiring dengan apa yang telah dilakukan. Itu sebab sebelum nak tidur, sayang, abang, kita minta maaf sama-sama. Sama-sama kita maafkan semua orang di luar sana. Kita ikhlaskan niat, moga-moga ada yang baik, barulah baca doa. Lepas tu kita selawat Ibrahimiyah. Dalam keadaan tidur yang nyenyak, dikongsikan sebagai satu kebaikan. Musa bertanya lagi, wahai Tuhanku, bagaimana pula tingkatan syurga itu paling tinggi? Tuhan menjawab, mereka inilah orang-orang yang kuinginkan. Aku menanam kehormatan mereka dengan tanganku, dan aku pula yang memberi tanda padanya yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pula terlintas di hati seorang manusia pun. Allah sentiasa welcoming kita. Marilah ramai-ramai jadi baik. Antara sifat ini di dalam kongsi, yang dikongsikan sifat hamba yang disukai Allah ini menjanjikan bahawa syurga yang kekal abadi buat kita semua. Pertama sekali diingatkan pada kesimpulan akhir bahawa pertamanya adalah ketakwaan. Letaklah ketakwaan manusia sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana ketakwaan itu mampu membawa manusia hari ini kepada kebaikan. Moga kebaikan ini seiring dan berdiri tegaknya kita bersama di dalam ruangan saf, berdiri tegaknya kita menghadap Ilahi, usalli lillahi ta'ala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ini benar-benar kita letakkan kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga manfaat kebaikan ini berterusan buat kita semua. Dan akhir sekali, janganlah lupa, banyakkanlah kita dengan berdoa. Mungkin doa yang ringkas mampu untuk membawa kita ke syurga yang kekal abadi, dan juga mampu diampunkan segala dosa-dosa kita. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk sentiasa mengingatimu. Kita pohon pada Allah untuk sentiasa berterima kasih kepadamu, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah, untuk memperelok ibadahku. Kita mohon Allah juga bantu, tuan-tuan. Mungkin kadangkala kita dah nak tersasar, tergelincir pada jalan yang diradai. Cuba kita patah balik dan kita lakukan balik laluan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana benar, ihdinas siratal mustaqim, insyaAllah itulah janji yang membawa kita ke jalan yang benar dan juga syurga yang kekal abadi. Moga perkongsian yang baik ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita sampai-sampai. Moga Allah merahmati kita semua. Perjumpaan kita pada kali ini, akhir kalam, mari kita sama-sama mengaminkan doa. Moga ada doa yang termakbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mengubah kehidupan kita kepada ke arah kebaikan.
1: Allahumma

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 24 Ogos 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, iaitu pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29. Dan bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka-Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alostar Kedah 6.3 dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Tak terasa sudah 3 jam kita bersama dari jam 3 pagi tadi dan sekarang sudah menghampiri jam 6 pagi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Mira sepanjang Geng Burung Hantu pagi ini. Yang dengar dari awal, yang baru dengar di pertengahan jalan, semuanya saya hargai. Semoga pagi yang bermula ini membawa perkara yang baik, dipermudahkan segala urusan dan apa saja yang anda rancang berjalan seperti yang diharapkan. Saya undur diri dulu. InsyaAllah jam 6 pagi hingga 10 pagi nanti, Geng Tiga Suara yang akan menemani anda. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Syiarul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة صدق الله العظيم. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh garanti waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti. Ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum saja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan? RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar.

0: Bahagia Malaysia, Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru saja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 5.56 pagi. Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar kita semua? Mudah-mudahan di mana pun kita berada, semoga Allah taala melindungi kita semua. Hari ini saya nak berkongsi, kalau kita tengok definisi siapakah orang yang cerdik. Kadang-kadang kita kata orang yang cerdik ni orang yang dapat A semuanya. Tetapi di sisi Nabi SAW, Nabi nyatakan, Nabi bersabda, orang yang pandai, orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa bermuhasabah dirinya. Dan dia beramal untuk kehidupan selepas kematian. Maksudnya di sini, sidang pendengar yang dirahmati Allah, orang yang cerdik, orang yang pandai ni ialah orang yang mengingati mati. Orang yang bersedia untuk hari kematian. Maka sidang pendengar, jom kita jadi orang yang cerdik itu, orang yang sediakan bekalan untuk akhirat. InsyaAllah.
2: Cantiknya iman, Pahang.

0: Masa adalah percuma, tetapi tidak ternilai harganya. Masa tidak boleh dimiliki, tetapi boleh dihargai. Leka walau sesaat, masa tidak dapat diundur kembali.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Karni Abdul Wahab. Beliau akan membaca surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 40.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. لا

إلى ربك يومئذ المستقر.

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون

ثم أولى لك فأولى.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan jemaah sekalian, saya percaya ramai antara kita yang pernah ataupun biasa terlewat solat. Mungkin kerana sebab-sebab tertentulah. Contohnya kerja mesyuarat, kerja di dapur, ataupun bermain, ataupun bersantai, bersembang, mengetih dan macam-macam lagi. Contohnya masuk waktu zuhur pukul 1, pukul 3, pukul 3 lebih baru solat. Maya maghrib, ujung-ujung waktu, lagi 15-20 minit nak isyak baru solat. Sebagai contohlah, tak pernahkah kita terfikir apa macam kalau sebelum solat tu tak sempat kita solat? Tak sempat kita solat, tertiba berlaku halangan. Contohnya sakit, sakit stroke, sakit-sakit yang susah kita nak bergerak, berlaku kemalangan, wallahualam min zalik. Walaupun sikit je, tapi nak selesaikan kes tu dengan orang lain ataupun dengan pihak berkuasa, pihak polis, lama masa ni nak dapat settle, maka tertangguh dan terhalang solat kita. Dah terlepas satu solat contoh. Jadi kalau kita dah solat awal tadi, apa-apa berlaku, kita dah selamat. Saya sendiri bila solat lambat waktu, terasa amat bersyukur apabila masih sempat lakukan solat tanpa apa-apa berlaku dan halangan. Nikmat yang sungguh besar. Syukurlah saudara, beringatlah selagi kita masih boleh lakukan solat itu, alhamdulillah. Tapi alangkah eloknya dan afdalnya untuk kita memberikan keutamaan solat dari awal waktu, seperti baginda Rasulullah SAW bersabda menjawab soalan sahabat, apakah amalan paling baik? Antaranya Nabi bersabda, as-salatu ala waqtiha, as-salatu ala miqatiha, sembahyang pada awal waktu. Wallahu a'lam.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ish, bosan lah.
2: Mengantuknya.
3: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zon Aktif, Pahang FM.
4: Murai Pagi.
3: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Indonesia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Selamat pagi Malaysia, Pahang Darul Makmur. Ketika ini anda bersama dengan Murai Pagi.
0: Sampai. Buat apa nak stres pagi-pagi ni? Sempoi-sempoi je lah.
1: Betul. Mana-mana anda untuk zone aktif pagi ini. Uh-huh. Zone pertama di Pahang FM setelah National FM bersiaran 12 malam sehingga 6 pagi.
0: Betul.
1: Dan giliran kamilah di negeri pula untuk mengambil giliran untuk berhibur sama dengan anda. Bermula 6 pagi ini anda bersama dengan saya, Saifullah Arun Sulaiman.
0: Dan juga saya, Ana Emina.
1: Untuk hari Isnin 24 Ogos 2026.
0: 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Selamat bangun tidur lah semua .
0: Ya, betul. InsyaAllah kita doakan moga segalanya dipermudahkan urusan, amin. Dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya buat kita semua.
1: Dikejutkan dengan gaji yang dah masuk.
0: Masya Allah, bling bling bling bling bling.
1: Dikejutkan juga dengan ibu-ibu kutu yang kejar. Setelkan komitmen dulu lah yang
0: betul,
1: penting
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Manager tak kisah. Itu duit anda kan. Duit pulang hasil kerja anda. Tapi betul, komitmen kita setelkan dulu. Setelkan supaya tak semak kepala nanti.
0: Betul. Sebabnya anda ada baca juga Arun di media sosial. Di mana bila kita ni dah apa orang kata dah matang, okay, dah dewasa. Benda yang paling lega adalah bila kita dapat lunaskan komitmen bulanan kita. Bila dah settle semua, terus rasa lega. Barulah fikir nak enjoy.
1: Ha. Okay, mana nak cari nak enjoy ni.
0: Tengok balance yang ada tu.
1: Tapi tak apa, itulah hasil kerja kita kan. Yang pentingnya kita sentiasa bersyukur. Yalah, yang komitmen tadi pun bukan untuk orang lain. Kita juga pakai.
0: Untuk kita juga, keluarga kita, isteri, anak-anak, ibu bapa, jangan lupa ya.
1: So, ukur baju di badan sendiri. Ukur akaun anda pagi ni.
0: Yang penting, okay, pagi ni nak makan ke mana dulu? Breakfast.
1: Kena.
0: Mewah sikit lah. Okay, baiklah, sekarang ni kita nak ikuti taja utama akhbar.
2: Ikuti sekilas taja utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir. Dalam
3: taja utama akhbar.
0: Baik, tajuk utama akhbar. Macam biasalah kami akan kongsikan tajuk-tajuk utama akhbar yang orang kata berlegalah di dada-dada akhbar di Malaysia ni.
1: Betul.
0: Okey, dan hari ni kami petik daripada Berita Harian Online.
1: Kita nak mulakan dulu satu insiden berlaku di sebelah Borneo .
0: Okey. Baik, berkenaan dengan kebakaran di Inaman . Dua rumah, empat kenderaan terbakar, tindakan pantas elak 70 lagi, kediaman hangus.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.
3: Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.
5: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
6: Serius ah? You.

0: Sebagai anak muda, marilah kita menanamkan nilai integriti, pemikiran kritikal dan jati diri demi Malaysia tercinta. Kerana kita pelapis harapan negara.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Okay, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.
1: Ya, selamat kembali bersama dengan kami. Bersama juga anda yang mungkin tengah sibuk dengan menguruskan hal-hal anak di rumah. Rasanya yang sekolah dah sampai lah kan.
0: Okey, betul lah.
1: Yang bekerja siap-siap siaga. Jangan terlewat, jangan terlambat. Selamat sampailah ke lokasi pejabat anda masing-masing.
0: Okey. Hari ini Run, 7.30 minit pagi, kita nak ikuti rancangan terapi jiwa.
1: Okay,
0: dengan topik hari ini berkenaan dengan sambutan Hari Kemerdekaan.
1: Okey. So macam kita ulang banyak kali, jangan lupa untuk anda kibarkan jalur gemilang. Kita sahut cabaran ini sebagai rakyat Malaysia yang cinta ke negara kita.
0: Ya, yeah, betul. Jadi jomlah kita dengarkan apa pula tips ataupun perkongsian daripada Encik Mazlan.
1: Nak merdeka pun kena tips.
0: Ya. Orang sekarang ni kurang kesedaran.
1: Okey.
0: Sama kita. Dia kena nak terapikan jiwa kita,
1: kita
0: tu.
1: Kita hayati apa
0: hayati.
1: Yang dipati.
0: Ya, yeah, betul. Okey, jom kita dengarkan terapi jiwa yang diterbitkan oleh Mbala.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan terapi jiwa.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang sambutan Hari Kemerdekaan pada tahun ini. Jadi fokus saya pada tahun ini adalah bagi mereka yang tinggal di taman-taman perumahan yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan merupakan ahli jawatan kuasa di taman-taman perumahan tersebut. Jadi apakah aktiviti yang mungkin akan diadakan bagi memeriahkan sambutan kemerdekaan pada tahun ini? Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh mengadakan sukaneka, senam robik ataupun lain-lain aktiviti yang mana aktiviti tersebut bukan sahaja sebagai menyokong atau memeriahkan sambutan kemerdekaan pada tahun ini, tetapi ia juga dapat merapatkan hubungan di kalangan penduduk di taman-taman perumahan tersebut. Kerana apa? Jika hari biasa, mungkin masing-masing terlalu sibuk dengan pekerjaan ataupun komitmen di pejabat. Jadi, gunakanlah sempena sambutan Hari Kemerdekaan pada tahun ini sebaik-baiknya dengan menganjurkan ataupun mengadakan aktiviti di mana ia melibatkan semua penduduk taman perumahan tersebut. Mungkin bagi kanak-kanak boleh diadakan sukaneka ataupun pertandingan mewarna. Bagi kalangan ibu ataupun bapa pula, bolehlah mengadakan pertandingan sukan rakyat. Kalah menang bukan isunya, tetapi yang pentingnya adalah kebersamaan kita bagi menyambut Hari Kemerdekaan dan juga merapatkan balik hubungan yang selama ini mungkin agak renggang. Jadi sehingga kita berjumpa lagi pada waktu yang sama esok, assalamualaikum dan terima kasih.
2: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Mbala.

0: Eh, Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

Istimewa HTV Reloaded minggu ini bersama tetamu jemputan pelakon Adam Corey dan pengarah Hashim Rajab, Karamjit Singh, Maznah Anaunian, Haris Zazman dan Yoni Boy, serta bersama pengacara anda Akmal Nazri dan Nadia Akilah. Ahad 23 Ogos 2026 pukul 11 pagi hanya di TV2 Dunia Ria.

sari berita utama. Produk usahawan Asnaf Pahang diperluas ke pasaran Johor. Bentong Monsun Marathon 2026 sasar tarik ribuan pelari antarabangsa. Berita sepenuhnya.

Brother usahawan Asnaf Pahang terus diberi ruang untuk menembusi pasaran lebih luas. Menerusi penyertaan Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Mo'eb dalam program jelajah pasaran produk Pahang ke pentas lebih besar. Menurut laman Facebook Mo'eb, program anjuran Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang PKNP itu berlangsung di Johor Bahru yang menjadi platform bagi meneroka potensi pasaran dan peluang pengembangan produk usahawan tempatan. Menurut Mo'eb, Hala Valley mempunyai kedudukan strategik sebagai platform pemasaran dan pusat sehenti produk usahawan tempatan, sekaligus membuka peluang untuk produk Pahang dipasarkan kepada pelanggan di Johor serta berpotensi diperkenalkan kepada pengunjung dari Singapura. Penyertaan menerusi Unit Pembangunan Ekonomi Asnaf turut menjadi sebahagian usaha Mo'eb membina ekosistem keusahawanan Asnaf yang lebih berdaya saing selain memperluas jaringan pemasaran dan akses kepada pasaran lebih besar. Peserta yang masih belum mendaftar bagi menyertai Bentong Monsoon Marathon 2026 perlu berbuat demikian sebelum tarikh tutup pendaftaran pada 16 September ini jam 11.59 malam. Menurut laman Facebook Majlis Perbandaran Bentong, pengajuran tersebut bakal menghimpunkan ribuan pelari dari dalam dan luar negara di daerah Bentong. Peserta perlu berlari dalam cabaran monsun dari Janda Baik ke Genting Highlands dengan kategori 12 km, 21 km dan 42 km. Mengangkat tema Hujan Turun Semangat Tak Pernah Padam, acara berkenaan dijangka memberi pengalaman unik kepada peserta dengan menggabungkan aktiviti larian dan suasana monsun. Penganjur memaklumkan penyertaan antarabangsa daripada pelbagai negara turut merancakkan penganjuran acara berkenaan, sekaligus berpotensi mengangkat Bentong sebagai destinasi acara sukan bertaraf antarabangsa. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, program Sentuhan Rakyat Makmur Rompin 2026 berlangsung hari ini di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah Kuala Rompin. Menurut laman Facebook Majlis Daerah Rompin, program yang bermula jam 8 pagi hingga 5 petang itu menyediakan pelbagai acara, aktiviti dan pengisian menarik untuk masyarakat setempat serta seisi keluarga. Penduduk Rompin dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program berkenaan sekaligus memberi peluang kepada komuniti setempat untuk bersama-sama menyertai pelbagai aktiviti yang disediakan. Akhir sekali, Pavilion Pahang menjadi antara tumpuan pengunjung sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan di Malaysia MAHA 2026 yang berlangsung di MAIP Serdang dari 28 Ogos hingga 6 September ini. Menurut laman Facebook Jabatan Pertanian Negeri Pahang, ia menghimpunkan pelbagai produk istimewa dan hasil kreatif usahawan dari seluruh Pahang termasuk produk agro tempatan serta barangan keluaran usahawan negeri. Orang ramai khususnya pengunjung MAHA 2026 dijemput singgah ke Pavilion Pahang bagi mengenali, mencuba dan mendapatkan pelbagai produk keluaran negeri ini. Penyertaan Pahang menerusi pavilion berkenaan turut mencerminkan kepelbagaian produk serta potensi sektor agro dan keusahawanan negeri untuk diketengahkan ke pasaran lebih luas. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Nor Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: Okey, 7.55 minit pagi. Kembali bersama dengan Murai Pagi.
1: Sempoi. Dan seterusnya.
0: Yep.
1: Kita nak bergerak pula ke ramalan cuaca untuk hari ini. Sudah pastinya edisi 24 Ogos 2026.
0: 11 Rabiul Awal, 1448 Hijrah. Sekarang ni kita nak bersama dengan pegawai bertugas daripada Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Silakan Encik Syarizan.
2: Terima kasih kepada DJ bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya, Syarizan, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan ramalan cuaca hari ini dengan keadaan cuaca semasa baik dan dijangka tiada hujan bagi semua daerah. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan bagi daerah Cameron Highland, Lipis, Rauh, Bentong, Berah dan Temeloh. Manakala sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan bagi daerah Cameron Highland, Lipis, Jerantut dan Kuantan. Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah selatan dengan kelajuan angin sehingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
0: Syarizan
1: ialah pun memaklumkan kepada kita ada keadaan baik, ada yang mungkin keadaan dilanda cuaca buruk juga.
0: Ya, belah petang dan juga belah malam yang melibatkan Kuantan.
1: Pandai-pandailah setting aktiviti anda masing-masing.
0: Betul.
1: Sebabnya hari kerja ni kan kadang-kadang ialah petang mungkin nak. Sekarang ni breeze walk.
0: Trend-trend. Okey, baguslah tu. Betul lah. Okay. Langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat.
1: Okay. Saya nak tanya awak. Kalau breeze walk baik, kalau panjat pagar baik ke tak?
0: Panjat pagar? Mungkin melatih untuk menjadi atlet? Lompat pagar?
1: Okay, sebabnya elemen tajuk dalam macam kopi ni.
0: Okay.
1: Salah satu elemennya adalah panjat pagar.
0: Oh, panjat pagar?
1: Dia dulu. Yang dikaitkan dengan tajuk ni lah.
0: Okay, baik.
1: Okay.
0: Kejap lagi. Pukul 8.10 minit pagi. Macam biasa kita ada maca ke kopi?
1: Kalau tim kopi pagi ni,
0: Siapa dia?
1: Roti dua, kopi satu.
0: Okay.
1: Kalau maca pagi
0: kalau
1: tak buka lagi.
0: Kalau tim maca
1: biasa geng-geng maca pukul 3 petang. Bawa ke malam.
0: Itu apa? Fitnah.
1: Ha.
0: Pagi-pagi ni mungkin kita makan bread and
1: croissant.
0: Croissant.
1: Okay, tajuk maca dan kopi kita ini dia sedikit melibatkan sekolah lah.
0: Okay.
1: Sekolah, ibu bapa
0: dan
1: pelajar.
0: Guru.
1: Pelajar apa yang terlibat lah?
0: Pelajar terlibat lah.
1: Kan.
0: Lagi pula dah nak ujung-ujung tahun kan. Biasa nampak macam makin kurang je dalam kelas tu.
1: Saya pun kadang-kadang ternampak ada di taman-taman saya rombongan cikgu.
0: Rombongan cikgu? Okey.
1: Baik. Pasti sebab apa?
0: Topik kita pagi ni kan, murid yang selalu ponteng sekolah ni.
1: Okey.
0: Salah ibu bapa ke salah guru?
1: So sebenarnya ponteng ni besar di sekolah kan. Yalah, nak menjaga mungkin dari ratusan hingga ribuan pelajar di sekolah, cikgu tak sampai 100 pun.
0: Yelah, kan? Kalau satu bilik darjah tu mungkinlah ada dalam 35 lah.
1: Okay lah, boleh
0: 30 pelajar kan, seorang je guru.
1: Okay.
0: Nak mengawasi.
1: Itu
0: nak
1: darjah satu belum, satu bestari, tepung bestari belum.
0: lain darjahnya, lain PL-nya tu.
1: So isu ponteng, kita sempat baca lah sebenarnya. Ada guru-guru juga meluah di akaun media sosial kan. Kayalah menyuarakan tentang siapa yang patut ambil tindakan ataupun siapa yang patut dipersalahkan ataupun siapa perlu beri perhatian pasal isu ponteng ni.
0: Okey. Sebab sebenarnya isu ponteng ni tak asing pada kita.
1: Daripada
0: dulu-dulu pun dah ada dah.
1: Dia memang biasa nampak orang ponteng.
0: Saya ingat awak.
1: Jujur saya nampak. Yelah, jujur lah. Untuk student memang kita rasa kadang-kadang berat nak pergi kelas.
0: Ya.
1: Kan? Cuba cari alasan
0: kita
1: nak
0: pergi kelas. Kita bekerja pun ada masa kan?
1: Kan?
0: Ada satu momen tu bila tiba-tiba macam, oh, kalau cuti bestnya lah ini, kalau betul tak pergi kerja kan.
1: Lagi-lagi kalau satu hari kan, satu hari dia awal pula bangun tu. Hari Seninnya 2:05
0: tu. Okey, jadi kami nantikan pandangan anda, okay, pendapat anda mengenai perkara ni. Kita santai-santai je, sembang.
1: So, ponteng kalau ponteng ni dikira seminggu tak datang ke, sehari
0: asalkan
1: tak datang,
0: awak tak datang
1: tanpa sebab.
0: Tanpa sebab
1: ke sekolah.
0: Ke sekolah.
1: Itu
0: yes,
1: dah dikira ponteng.
0: Ponteng lah. Mulailah kalau awak dapat MC ke daripada apa ni, hospital, doktor bagi kan, ada sebab yang munasabah. Berlaku musibah ke ataupun kematian ke, itu lainlah cerita.
1: Okay, dalam ini isu tanpa ponteng ni
0: sebab,
1: kita nak mungkin tanya pendapat semua. Siapa yang patut kita salahkan? Ibu bapa kenapa yang dah pun hantar anak sampai ke pagar sekolah.
0: Okey.
1: Ataupun cikgu.
0: Ada eh? Kalau yang dah hantar tu tipe punya anak ponteng juga.
1: Saya pernah buat tu.
0: Jadi saya keselidik lah lepas ni,
1: kelang
0: okay?
1: Ngaji, kelang
0: ngaji. Baik, kita nak berehat seketika.
1: Tak ambil lagi saya cakap tu.
0: Okey. Tengok jam tu. Dah doa.
1: Kita doa dulu lah.
0: Okey, kita doa dulu sebelum kita mulakan topik kita. Terus dengan Pahang FM.
1: Satu pilihan.